0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Areng Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu teman pro 2. Oke, teman pro 2 untuk pagi ini ya, kita langsung saja untuk mendengarkan laporan terkini dari Forecaster BMKG Natuna. Yayasan ini sudah tersambung bersama kami Bung Marcel yang bertugas di pagi Senin tanggal 8 Juni 2026. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Gimana kabarnya Bung Marcel pagi ini?
2: Sehat dan tetap harus semangat, Mas.
1: Tetap harus semangat ya. Oke, Bung Marcel, langsung saja nih, boleh disampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 8 Juni 2026. Nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup rendah, kurang mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Bang Marcel ya. untuk pagi ini yang sudah menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Baik teman berdua, untuk saat ini sudah mengantar kita pada pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, sepada selamat pagi teman berdua untuk menemani di pagi ini ya. Oke, teman berdua untuk menemani kamu ya, supaya tetap semangat di pagi ini, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku menjelang ke pukul 8 ya waktu Indonesia Barat hingga menjelang ke pukul 9. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Harangkas.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

mabuk dimakan waktu.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke kiri.
0: Di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke kiri.
0: Di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak jangan bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arengkas mau untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang kamu, aku sudah siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu.

0: attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Ntar Mbak Wi nelpon.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Yes.
1: Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2, apa yang diucapkan sama siang ya untuk kamu semuanya tahun Pro 2, apa kabar yang mudahan masih Penny teman kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di siang hari ini dengan penuh semangat ya. Seperti biasanya tahun Pro 2 ya, Penny akan menemani kamu hingga pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya tahun Pro 2 untuk di pagi hari ini di pukul 10 ya hingga pada pukul 11 untuk kamu yang pengen request lagu pop Indonesia ya, silahkan nih bergabung tahun Pro 2 bersama Penny lewat Instagram kita di Pro 2 Ranai dan di Facebook kita ya juga di Pro 2 Ranai.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Obrol dua lagu darinya Dul Jalani, Jas Putih. Tompro 2 sudah antarkan kita di pukul 10 lewat 48 menit di waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2 di pagi hari ini. Tompro 2, ya mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menambah semangat Tompro 2 dalam menjalani segala aktivitas ya. Di pagi hari ini cuaca enak ya, Tompro 2 gak terlalu panas dan juga gak mendung ya. Hari ini lumayan Tompro 2 daripada hari kemarin ya, panas banget Tompro 2 ditambah mati lampu, Masya Allah ya. Hari ini Alhamdulillah Tompro 2 cuacanya kalau desa Sepempang ya gak terlalu panas, gak mendung juga, Alhamdulillah ya, mendukung banget nih untuk kamu yang berada di desa Sepempang untuk menjalani segala aktivitas ya. Oke, Tompro 2 masih pengen ditunggu nih kebersamaan kamu yang pengen rekas lagu pop Indonesia ya, di pukul 10 hingga pada pukul 11 ya. Di pukul 11 nanti kita berada di acara Request Pop Mancanegara ya. Oke, Tompro 2 lagu darinya Port 20 untuk teman Pro 2.

Halo Pro 2, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ya untuk kamu yang pengen ke Selago Pop Mancanegara atau Pro 2 boleh banget ya bisa bergabung bersama Penny di siang hari ini. Nah, tahun Pro 2 sambil menunggu nih kebersamaan kamu, tentunya masih Penny berikan berbagai informasi ya untuk teman Pro 2. Nah, tahun Pro 2 foto paspor ya mungkin menjadi salah satu foto yang paling kurang menarik ya dibandingkan dengan foto dokumen lainnya. Ini karena pemohon diminta untuk tidak menampilkan senyum lebar ya untuk foto paspor. Nah, larangan ini menampilkan senyum lebar tahun Pro 2 pada paspor nyatanya diterapkan di banyak negara. Lantas apa sih alasannya ya dilarang senyum lebar di foto paspor tahun Pro 2? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, senyum identik dengan ekspresi yang ramah dan juga menyenangkan ya. Nah, tahun Pro 2, namun ketika membuat paspor, ekspresi wajah justru harus dibuat senetral mungkin ya. Ketentuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan dengan kebutuhan identifikasi dan juga keamanan perjalanan internasional. Seiring berkembangnya teknologi biometrik dan sistem pengenalan wajah, aturan paspor ya menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, tahun Pro 2 penting ya untuk memahami alasan dilarang senyum ya di paspor, foto paspor tahun Pro 2 ya. Nah, yang pertama itu tahun Pro 2 memudahkan sistem pengenalan wajah ya. Jadi kita dilarang foto itu di tahun Pro 2 ya. Udah dilarang senyum ya Mas Penny. Nah, yang kedua, tahun Pro 2 menghindari perubahan proporsi wajah. Saat seorang mulai senyum lebar ya, pipi akan terangkat, nah mata sedikit menyempit dan mulut berubah. Nah, perubahan ini dapat mempengaruhi proses identifikasi biometrik. Yang ketiga, tahun Pro 2 membantu verifikasi identitas lebih cepat, baik petugas imigrasi maupun sistem otomatis yang membutuhkan foto yang menampilkan karakteristik wajah secara jelas. Nah, ekspresi netral membuat proses pencocokan identitas menjadi lebih mudah. Yang ketiga, keempat, tahun Pro 2 mengurangi resiko kesalahan identifikasi ya. Nah, mesin dapat mengenali wajah secara fleksibel manusia. Karena itu, wajah dengan ekspresi netral dianggap lebih ideal ya untuk kebutuhan pencocokan data ya. Nah, tahun Pro 2 ya selanjutnya mengikuti standar keamanan nasional ya. Jadi banyak negara menerapkan aturan serupa berdasarkan pedoman organisasi penerbangan sipil internasional yang mengatur standar dokumen perjalanan dan juga foto paspor ya. Ya, selanjutnya mencegah penolakan atau keterlambatan proses paspor. Salah satu penyebab umum ditundanya pengajuan paspor adalah foto yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika foto dianggap tidak memenuhi syarat, nah permohonan biasanya diminta ya untuk mengirim ulang foto baru. Nah, itu di tahun Pro 2 alasan ya kenapa sih kalau kita foto paspor ya dilarang untuk tersenyum nih tahun Pro 2. Jadi kita udah tahu ya alasannya kenapa sih kita dilarang ya tersenyum saat pembuatan foto paspor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 pengen informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu sholat fardu zuhur. Di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya di pukul 11:49 ya waktu Indonesia Barat, dan menjelang masuknya waktu fardu zuhur tahun Pro 2, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Oke, tempro dua lagu dari ya Budi, tolong ya. Nah, tempro dua penucaka selamat menjalani sholat fardu zuhur. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saat ini lagi menikmati makan siang ya, penucaka selamat menikmati makan siang aja untuk tempro dua yang mungkin ya siang hari ini lagi kurang enak badan, ya pasti nggak berselera tempro dua untuk makan ya. Nah, tapi harus tetap makan nih tempro 2 agar bisa kembali pulih ya seperti biasanya. Kalau tempro 2 masih ini hadirkan ya berbagai informasi dan juga lo

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2, aku berikan informasi untuk kamu. Bahasanya pemerintah yang memutuskan untuk menghapus bea masuk ataupun import liquefied petroleum gas ya, ataupun LPG bagi industri dari sebelumnya 5% ya. Harapannya dapat menjadi alternatif bahan baku plastik pengganti nafta, maksud Penny, ya saat ini mengalami keterbatasan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Nah, ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hertanto dalam konferensi persnya ya. Nah, selain itu juga bahan baku plastik seperti polypropylene ya dan juga linear density polyethylene tahun Pro 2 ya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata ya, salah ya kebacaannya di tahun Pro 2 ya, karena banyak bahasa-bahasa ilmiah ya. Nah, tahun Pro 2 seluruhnya diberikan biaya masuk 0% ya. Keputusannya diambil untuk mencegah kenaikan harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik. Kebijakan ini berlaku selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan ataupun PMK dan Peraturan Menteri Perindustrian ataupun Perpenprin. Nah, di sisi lain, tahun Pro 2, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber pasokan bahan baku plastik nafta dari berbagai negara, tujuannya demi menekan harga plastik kemasan di dalam negeri. Airlangga menegaskan alternatif sebagai pengimpor nafta sudah didapat ya pada Mei 2026. Sebelumnya diterbitkan negara lain yang sedang dilirik ya untuk masuk nafta, yakni India, Afrika dan Amerika Serikat. Nah, tahun Pro 2 untuk saat ini ya memang ya harga bahan baku plastik memang mengalami kenaikan juga nih tahun Pro 2. Pernah gak sih kamu belanja katanya harus bayar plastiknya ya? Nah, ini agar lingkungan kita terjaga juga, lagi plastik juga naik gitu tahun Pro 2. Nah, kita bawa kantong plastik aja ya, ataupun yang jual makanan, nah kita kalau bisa bawa tempat sendiri ya kenapa tidak gitu tahun Pro 2 ya, selain hemat juga bisa menjaga lingkungan ya. Oke, tahun Pro 2, informasi tadi ya aku akses dari umkm.go.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu Tom Pro 2, lagu darinya Agesia. Ya bayangkanlah Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, perlemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai yang mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut ya terlihat pada sektor properti dan usaha pangan berbasis kedelai ya. Nah Tom Pro 2, pengamat bisnis properti perumahan Jenasa Sirekar mengatakan sektor properti sangat bergantung pada kondisi ekonomi ya. Tekanan ekonomi membuat pasar perumahan lebih rentan mengalami perlambatan. Menurutnya Tom Pro 2, kenaikan suku bunga membuat kredit ya perbankan semakin selektif. Dampaknya dirasakan pengembangan maupun calon pemberi rumah ya. Ia menilai masyarakat kini berhati-hati. Tom Pro 2 ya mengatur pengeluaran keluarga, pembelian rumah tidak lagi menjadi prioritas utama saat kondisi ekonomi melemah. Sementara itu Ketua Panguyuban Perjanjian Perajin Tempe dan Tahu ya Jawa Barat Muhammad Zamaluddin mengatakan harga kedelai terus meningkat, kenaikannya terus membebani pelaku usaha tahu dan tempe. Ia berharap pemerintah segera yang menjaga stabilitas harga kedelai impor. Kepastian harga dinilai penting bagi keberlangsungan usaha perajin. Nah informasi ini Tom Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id. Nah Tom Pro 2 ada lagu BAG ya untuk kamu ya Tom Pro 2 aku padamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu Tom Pro 2. Nah, masih pengen diberikan informasi untuk kamu di siang hari ini Tom Pro 2. Bahwasanya tim nasional Norwegia ya tengah mencuri perhatian lewat sesi pemotretan tim dengan konsep Viking ya menjelang Piala Dunia 2026. Potret tersebut yang menampilkan para pemain mengenakan kostum dan atribut khas prajurit Norwegia tersebut. Pemotretan yang dilakukan di sebuah kawasan Pedrot dekat Oslo, Norwegia. Nah, para pemain berpose dengan perisai, ya, pedang, baju ziarah, dan kapal Viking, ya. Nah, sesi foto itu digarap fotografer ternama asal Inggris, yaitu David Yarrow. Nah, kampanye tersebut yang mengusung tema Norway is coming. Nah, jelang turnamen Akbar Piala Dunia 2026. Menurut laporan Spanyol ya menyambut ide tersebut dengan inspirasi ya dari Erling Haaland yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan proyek serupa. Nah, Tom Pro 2, foto resmi tersebut ya diunggah di akun Instagram sang fotografer yaitu di @davidyarrow dan langsung viral di berbagai platform media sosial. Publik yang menyebut sebagai salah satu foto tim paling unik ya di Piala Dunia 2026 ini. Namun kampanye tersebut ya justru memicu perdebatan di Norwegia. Nah, beberapa pihak menilai simbol Viking dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Nah, pelatih Norwegia yaitu Stali merespon kritik tersebut dengan santai. Ia menilai fokus utama tim tetap berada pada persiapan menghadapi turnamen. Norwegia akan tampil ya di Piala Dunia untuk pertama kali sejak tahun 1998. Tim ini diperkuat oleh Haaland itu bergabung di grup bernama I Group. Masuknya ini grup I ya bersama Prancis, nah Senegal dan juga Irak. Nah, informasi ini Tom Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Nah, kita Pro 2 sudah pukul 13.35 menit waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 hitungan mundur yang menuju Kids of Piala Dunia ya FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata sentrio dunia. Nah, Tahun Pro 2 kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan dari Trionda, nah, berteknologi dunia. Dikutip dari FIFA.com, Trionda tergantung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol yaitu gelombang. Nah, tahun Pro 2 FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut memprestasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda ataupun gelombang melambangkan energi ya, pergerakan keterhubungan antar tiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola besar di dunia. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino yang mengatakan tidak sabar ya menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau ya sejak kick off stadion legendaris Estadio Azteca Mexico City. Meksiko akan menjadi saksi pertandingan pembukaan grup A Meksiko melawan Afrika Selatan di hari Kamis ya 11 Juni 2026. Nah, tahun Pro 2 ada desain ya keunggulan bola Trionda Piala Dunia 2026 ya. Yang pertama itu karena desain 4 personel baru. Nah, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dan dengan jahitan lebih dalam dibandingkan dengan bola Piala Dunia sebelumnya. Desain itu dibuat ya untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata sehingga bola lebih stabil saat melayang di udara. Yang kedua adalah grip lebih baik ya. Nah, permukaan bola lebih memiliki tekstur dan ikon timbul yang membantu ya pemain memperoleh kontrol lebih baik saat menggiring atau menendang bola, terutama dalam kondisi lapangan basah ataupun lembab. Yang ketiga, aerodinamika lebih konsisten. Adidas yang mengembangkan geometri panel dan struktur ya permukaan untuk menjaga kestabilan lintas bola sehingga mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi seperti yang pernah menuai kritik ya pada era bola Jabulani di Piala Dunia 2010. Yang keempat, tahun Pro 2 teknologi connected ball ya, keunggulan terbesar dari Trionda adalah keberadaan sensor elektronik ataupun chip yang tertanam di dalam bola. Teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, Tahun Pro 2 chip ya di dalam bola tersebut. Jadi untuk bola yang dipakai untuk Piala Dunia nanti, Tahun Pro 2 juga didesain ya semediakan rupa dinamakan Trionda tadi Tahun Pro 2. Nah, di dalamnya ada chip. Nah, apa sih di dalam chip itu tersebut ada apa gitu Tahun Pro 2. Nanti kita bahas ya cara kerjanya seperti apa. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kabar baik kamu, Tom Pro 2. Nah, kita bahas tadi ya, apa sih itu chip ya di dalam bola. Nah, Tom Pro 2, chip atau sensor pengukuran gerak yang didapatkan di dalam bola. Nah, sensor ini bekerja pada frekuensi sekitar 500 MHz ya. Nah, artinya mampu mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Dikutip dari FIFA.com, sensor tersebut yang memantau percepatan, arah gerak, putaran, dan momen ketika pemain menyentuh bola. Nah, data kemudian dikirim secara real time ya ke ruangan operasi VR. Nah, bagaimana sih cara kerjanya Tom Pro 2? Nah, sensor itu mengukur internasional measurements units ya, kecil, yang biasanya beroperasi sekitar 500 Hz ya, terintegrasi ke dalam bola. Sensor itu menangkap 500 kali per detik melacak akselerasi bola dan pergerakan granular dalam 3 dimensi. Nah, data tersebut yang digunakan untuk menghitung kapan terjadinya sentuhan, dan informasi kemudian ditransisikan secara real time ke ruangan operasi video. Selanjutnya Pro 2, informasi tersebut yang digabung dengan data pelacakan pemain dari kamera stadion untuk PR ya. Nah, Tom Pro 2, PR ini sendiri, Tom Pro 2, teknologi asisten video yang digunakan dalam sepak bola untuk membantu wasit utama menganalisis ya keputusan krusial. Sistem ini meninjau ulang, tayangan ulang dari berbagai sudut kamera. Tujuannya untuk mencegah kesalahan fatal ya terkait dengan gol, nah, penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identifikasi pemain. Teknologi ini mendukung ya sistem offside semi otomatis dengan mengidentifikasi secara tepat titik kontak bola. Nah, momen tersebut ya terjadi. Nah, ketika pemain melakukan kontak dengan bola untuk memungkinkan pemantauan offset yang lebih cepat dan juga akurat ya. Nah, Tom Pro 2, informasi tadi Tom Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2, film animasi Garuda di Dadaku dinilai yang menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut yang menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif ya, Teuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat. Bahkan visual ya, olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti ya pengembangan tersebut. Nah, menurutnya keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran event lokal ya dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimis ya pencapaian tersebut menginspirasi sains di berbagai daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Data Pro 2, selain berdampak bagi perfilman, film ini berpotensi ya menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan sebagai berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani yang menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. Event tersebut yang telah tumbuh bersama dengan generasi dan penonton Indonesia. Nah, masuknya film ke Shanghai International Festival Film ya, tahun Pro 2 Festival ya menjadi capaian penting. Keberhasilan ini memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Data Pro 2, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai memperkuat ekosistem animasi. Nah, momentum ini diharapkan ya mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional. Nah, informasi tadi Data Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
0: Iyalah.
2: Oke, kita memperoleh 2, ya sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita memperoleh 2 sampai di sini ya, Benny menemani kamu. Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2. Nah, kita memperoleh 2 di sore hari ini ya, di sore ceria. Kamu akan ditemani oleh Marissa dari pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum berpisah, kita memperoleh 2 masih ada lagu darinya Sweet Sel ya, Alergi, dan juga ada lagu darinya Rizwan Padilla, Pete Rainbows, dan juga Mahalini ya, seketika untuk teman Pro 2. So tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bos, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa no?
2: Oh, on.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa?

0: apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

de trăsnăti. Atau mau menurut tuk cahaya raga.

105,9 FM di Pro 2 RRI Cirebon. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2 di Pro 2 sore ceria untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore teman Pro 2, selamat istirahat dan juga untuk yang masih menjalani aktivitasnya, selamat bekerja, semangat terus ya teman Pro 2. Di luar cuaca cerah ya, mungkin tadi sempat hujan juga di beberapa daerah ya, tapi kalau kawasan Sepompang sini cerah ya, panas. Oke, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya, temani kamu di Pro 2 sore ceria untuk hari ini, dan stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rane.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Oke, teman Pro 2 ada di virus ya, nafas. Nah, teman Pro 2, selamat sore, masih tentunya aku temannya kamu dengan sederetan lagu-lagu dan juga informasi. Nah, teman Pro 2, stres merupakan respon alami tubuh saat menghadapi tekanan, tantangan, atau perubahan dalam kehidupan. Namun, ketika stres berlangsung terus-menerus dan gak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental ya. Jadi, ada beberapa ciri-ciri orang yang mengalami stres dan cara mengatasinya. Nah, ketika seseorang mengalami stres, mudah merasa sedih dan kehilangan semangat ya. Kemudian merasa cemas berlebihan, terus mudah marah dan tersinggung ya. Kemudian menurutnya muncul perilaku kompulsif ya, kemudian sulit berkonsentrasi dan mudah lupa ya, dan juga perubahan suasana hati yang cepat. Jadi cara mengatasinya, memastikan waktu tidur yang cukup setiap hari, meluangkan waktu untuk menikmati alam, menjaga hubungan sosial yang positif, dan juga mempraktikkan mindfulness dan latihan kesadaran diri ya. Dan informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Teman Perdua ada di tahap yang satu-satu. Nah, teman Perdua membayangkan pulau terkecil di dunia mungkin membuat banyak orang berpikir tentang sepetak daratan sempit yang nyaris nggak terlihat di peta. Namun, justru disitulah letak daya tariknya. Pulau-pulau mungil ini menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata populer yang identik dengan keramaian kota dan atraksi modern. Jadi suasananya tenang, tata-tata pencil, dan masih menyimpan lanskap alami yang jarang tersentuh ya. Nah, teman pulau dua, salah satu yang paling unik ya adalah Bishop Rock di Inggris. Nah, jika dilihat dari kejauhan, tempat ini lebih menyerupai batu karang besar yang berdiri sendiri ya di tengah laut daripada sebuah pulau. Nah, di atasnya itu terdiri mercusuar yang menjadi identitas utama kawasan tersebut. Jadi luas daratannya itu sangat terbatas, tetapi Bishop Rock ini sering disebut sebagai salah satu pulau terkecil di dunia yang memiliki bangunan permanen. Jadi wisatawan biasanya datang menggunakan kapal untuk menikmati panorama laut sekaligus melihat burung laut, lumba-lumba hingga anjing laut ya. Nah, jadi ada beberapa pulau terkecil di dunia yang bisa kamu kunjungi juga. Ada Fadiut di Senegal, Sandai di Norwegia, terus di Meksiko tuh ada Isla Mujeres, terus ada di Fiji itu ada Monuriki, kemudian Fox Island di Alaska, dan juga Carvo di Portugal ya. Nah, teman produk informasi yang kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Renzo.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, teman Pro 2, ada Egitap ya, sedia aku sebelum hujan. Oke, teman Pro 2, saat ini sudah pukul 16 ya, lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, dan satu informasi nih seputar telur dadar. Nah, teman Pro 2, telur menjadi salah satu menu andalan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG karena kaya protein yang mudah diolah dan relatif terjangkau ya. Memang teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyoroti cara pengolahan telur yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat program tersebut. Nah, jadi dalam acara Building Indonesia Future Generation Talk Nutrition di Sentul International Competition Center Bogor Jawa Barat, para Bu 3 Juni ya, Prabowo mengingatkan agar telur dalam program MBG itu enggak diolah menjadi telur dadar. Nah, yang dicampur berbagai tambahan bahan tambahan kayak gitu ya. Menurutnya praktek tersebut berisiko menurunkan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak.

Dan teman perlu juga secara gizi telur ceplok dan telur dadar itu yang dibuat dalam dari jumlah telur yang sama sebenarnya memiliki kandungan protein yang relatif setara, namun perbedaannya muncul ketika telur dadar dicampur tepung dalam jumlah yang cukup banyak lalu dibagi ke lebih banyak porsi kayak gitu ya. Nah, dalam konteks program MBG, kekhawatiran yang disampaikan Pak Bowo berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya asupan protein yang diterima setiap anak, semakin sedikit jumlah telur yang dikonsumsi per porsi, semakin rendah pula protein hewani yang diperoleh ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, okay, teman Trajuya ada Salma Salsabilia Bunga Hati. Teman Trajuya di Perdua Sore Ceria, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu teman tamu di sore ini ya. Dan teman Trajuya hati-hati selalu di jalan ya, untuk yang saat ini sedang mengendarai kendaraannya masing-masing ya, menuju rumah, menuju tujuannya ya. Dan teman Trajuya, kalau gitu langsung aja kita ke lagu ya, ada Elma tuh kekasih. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Oke, teman produser dari Rizky Febian di sharing Ziva Magnolia terus indah ya. Teman produser khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.59 menit ya waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu ya temani kamu di sore ini. Nah, teman produser, satu informasi datangnya dari Raisa ya. Nah, teman produser, musisi Raisa menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di JICC pada Minggu 7 Juni 2026. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Nah, suasana di sana pun seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan dalam mendalam dari atas panggung yang megah ya. Nah, Raisa mengatakan ketidakhadiran ibu malam hari itu benar-benar terasa nyaring banget buat aku, katanya. Ya, kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil, kayak gitu ya. Nah, meskipun merasa sangat sedih, ya tetap bersyukur di atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Doa tulus dari ayahnya menjadi kekuatan utama yang membuat Raisa mampu menyelesaikan pertunjukan musik malam tersebut ya. Nah, untuk memperoleh informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Bos, api, api, api.
1: Jawa, kok begini, udah?
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, on.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, teman Prodia ada Adhikara Primadona. Teman Prodia, lagu-lagu hiburan ya, kita cukupkan sampai di sini dulu sebelum kita akan kemenangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Hari ini kita akan hadirkan dulu ya lagu bernuansa religi, teman Prodia. Stay tune terus di Prodia, teman terbaik kamu.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, teman perdua, kita akan memenangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Teman perdua, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Darabat alamin.

Dan adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

105,9 FM di Perdua Radio Rani. Teman terbaik kamu, teman Perdua, selamat malam. Kita ucapkan selamat istirahat untuk yang saking senang istirahat. Nah, teman Perdua di Perdua Sore Ceria nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung sama Perdua Jakarta untuk mengikuti di Music Live Chat ya. Malam ini ada bintang tamunya Yun Cian ya, teman Pro 2. Nanti ada juga di Pro 2 juga malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nanti akan dipandu oleh Hebe Syaharti ya. Ada narasumber kita ya, ada Rianaldo. Nah, beliau ini dari Kompas Benua. Nah, dengan tema Selasa Bercerita ya, menentunya dalam cerita generasi ke generasi. Nanti pantengin aja di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rana ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oke, teman Produa ada rumah dari Salma Salsabil. Teman Produa Marisa Andor pamit ya di Produa sore ceria. Di Produa jaga malam selanjutnya kamu akan ditemani oleh Evi Sahati ya. Kita akan bergabung sama Produa Jakarta untuk mengikuti di Musik Live Chat.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman Pro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis.

Produa FM, teman terbaik kamu. Nah, malam ini Evi bakal ngajak teman Produa untuk mengikuti jaga malam ya. Tapi setelah satu lagu berikut ini, stay tune terus di Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam, happy menyapa. Semoga malam ini teman Pro 2 tetap sehat, tetap semangat ya, jalani hari ini ya, awal minggu. Nah, jadi teman Pro 2 malam ini di Jaga Malam tentunya Evi sudah menyiapkan bintang tamu kita ya, teman Pro 2. Nah, spesial dengan tema Selasa Bercerita, Selasa Bercerita. Nah, Natuna dalam cerita generasi ke generasi. Dan tentunya untuk teman Pro 2 ya, melalui ya Jaga Malam ini, nah, menyusuri lorong waktu ya, buat cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan tema yang sudah Epi sebutkan tadi, Selasa Bercerita, Natuna dalam cerita generasi ke generasi. Jadi sudah hadir bersama kita ya, tentunya ada Kak Rian. Halo, selamat malam Kak Rian.
3: Halo, selamat malam teman Pro 2 dan Kak Epi.
2: Iya. Nah, jadi teman Pro 2, Kak Rian ini merupakan ketua dari Kompas Benua. Nah, ini akan berbagi kisah ya, pengalaman dan juga banyak hal lah ya. Pandangannya tentang pentingnya menjaga cerita serta identitas budaya Natuna. Ya, oke. Okay. Nah, gimana kalian? Sudah siap cerita-cerita nih?
3: Siap.
2: Insyaallah okay, siap. Oke. Okay. Nah, jadi teman Pro 2, setiap daerah itu pasti memiliki cerita yang hidup di tengah masyarakat, ya. Nah, cerita itu bisa berupa sejarah kampung, ya, nama kampung, kisah tokoh yang dahulu, kemudian legenda, ya, dan hingga petuharung tua yang diwariskan turun temurun.
3: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Nah, jadi berbicara dengan tema kita nih, Kak Rian, ya, Selasa Bercerita. Nah, ini yang dimaksud dengan Selasa Bercerita dalam konten Kompas Benua ini seperti apa sih, Kak Rian?
3: Oke. Jadi di komunitas itu ada beberapa agenda. Ada agendanya yang turun ke lapangan, ada juga yang agendanya kita mengoptimalkan sosmed gitu. Nah, jadi ada salah satu agenda kita yang turun ke lapangan itu namanya Keleng.
2: Keleng.
3: Keleng itu akronim ya dari Kompas Benua Pegiliweng. Liweng itu kita jalan-jalan.
2: Pegiliweng.
3: Jalan-jalan lah kemana-mana gitu. Nah, jadi hasilnya itu, nah hasilnya itu banyak. Ada berupa toponimi, ada berupa sejarah, gitu kan. Jadi kita tuh liweng, jalan-jalan kita tuh ke kediaman tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, di dusun-dusun gitu. Nah, kita sambangi mereka, orang-orang tua itu, tokoh-tokoh tersebut, kita minta diceritakan gitu.
2: Iya.
3: Kita minta diceritakan sejarah ini itu, sejarah budaya, kemudian permainan rakyat, pokoknya kita minta diceritakan gitu. Nah, hasilnya kita tuangkan dalam itu tadi yang kita optimalkan sosmed tadi. Nah,
2: iya,
3: termasuk yang hari
2: konten
3: Selasa.
2: Iya.
3: Jadi setiap hari Selasa itu kita mengupayakan untuk membuat konten cerita dari yang kita dapat dari Keleng atau dari beberapa sumber yang lain gitu. Kita kasih nama judul Selasa Bercerita. Nah, itu isinya bisa asal usul nama tempat, cerita rakyat, kemudian beberapa apa sejarah seni dan budaya yang ada gitu. Nah, itu dia.
2: Oke, jadi pertanyaan nih Kak Rian ya, kan Pegiliweng ya atau pergi jalan-jalan ya.
3: Yep.
2: Nah, sumber nih yang dituju itu, nah kira-kira dapat dari mana nih?
3: Pertama kita tanya ke anggota, teman-teman okay, dari komunitas. Teman-teman dari komunitas kan asalnya ada berbagai macam tuh, ada yang dari Cemaga, ada yang dari Kelanga gitu kan. Nah, jadi dari situ kita tanya, kenal nggak orang-orang tua yang di sana gitu, yang bisa cerita, kenal nggak tokoh-tokoh masyarakat yang kira-kira bisa cerita gitu. Biasanya ya kita kategorikan usianya 50 tahun ke atas misalnya, atau dia tokoh pemuda yang peduli pada sejarah dan budaya setempat gitu. Nah, jadi setelah dapat kontaknya atau

0: orangnya, rumahnya gitu, kita langsung ke sana gitu. Atau jika tidak, kita ke perangkat desanya gitu. Kayak kemarin kita di Cemaga Tengah ya, desa Cemaga Tengah. Nah, kebetulan kita lagi jalan-jalan di Pantai Batu Kasah gitu. Nah, kemudian kita ngobrol tuh sama perangkat desanya, bisa nggak antarkan kami ke rumah tokoh masyarakat yang ada di desa ini gitu, minta tolong ceritakan seperti itu.
1: Oke. Nah, pastinya udah banyak tokoh-tokoh yang dijumpai ya.
0: Ya, ada lah ya.
1: Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kak Rian ya, seperti apa nih tokoh-tokoh yang memberikan cerita ya, seperti apa antusiasnya?
0: Ya, yang selama ini kami datang itu mereka alhamdulillah suka gitu ya. Kayak orang-orang tua itu mereka suka didatangi gitu. Nah, sepertinya mereka suka, aku masih diperhatiin, aku masih bermanfaat gitu. Jadi kalau kita datang tuh mereka antusias gitu. Jadi kalau cerita juga semangat kadang-kadang. Kita kemarin pernah datang ke Cemaga, ke Setedung ya, ke Langa, itu informannya narasumber kita tuh usianya 70 tahun ke atas gitu.
1: Oke.
0: Nah, dan masih semangat untuk cerita gitu. Jadi alhamdulillah itu yang kita dapati sih.
1: Oke, jadi udah keling kemana aja nih salah sebut cerita?
0: Sejauh ini kegiatan keleng kita tuh kemarin ke Kelanga, terus ke Sungai Ulu, lalu ke Cemaga Tengah, terus ke Cemaga, terus pernah sampai ke Pian Padang, Cemaga Selatan. Pernah juga sampai ke Mekarjaya, desa Mekarjaya. Pernah juga sampai ke mana kemarin? Tanjung Batang, nah di Pulau Tiga. Nah itu ada beberapa tempat itu kita datangi.
1: Oke, nah jadi keling ini pastinya mencari cerita-cerita ya. Pokoknya story-story dan tempat lain sebagainya. Nah, kalau menurut kalian, kenapa penting ya buat masyarakat mengetahui ini?
0: Dari segi budaya itu sangat penting gitu menurut saya. Ya, cerita-cerita yang ada biasanya ada pesan moral gitu kan. Ada hal-hal yang inilah yang penting yang terkandung dalamnya gitu. Baik tersampaikan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, tujuan kita mendokumentasi juga dalam rangka melestarikan budaya itu sendiri gitu. Nah, tradisi lisan, cerita yang diceritakan turun temurun, nah itu salah satu juga dari tujuan Kompas Benua itu ada gitu.
1: Oke. Nah, jadi sudah keliling. Ini dari cerita Kak Rian tadi sepertinya di Bunguran Besar aja ya.
0: Iya.
1: Pulau Jamrang.
0: Karena masih keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana. Jadi kebetulan tempat kita juga teman-teman juga rata-rata berasal dari Bunguran Besar. Nah, jadi kita masih mengembara di pulau besar ini dulu gitu.
1: Oke, tapi Epi sudah melihat ada beberapa konten yaitu Air Sky. Nah, itu kan jauh tuh.
0: Nah, ya. Itu kemarin kebetulan lagi ada kerjaan di sana di Pulau Serasan, jadi sekalian gitu.
1: Oh, level 2 dong.
0: Jadi saat kerjaan yang inti sudah selesai gitu kan. Jadi saya hubungi informan di sana, teman di sana, bisa nggak tolong bantu saya ke rumah narasumber yang bisa cerita. Nah, dia ceritakan, alhamdulillah gitu kan, diceritakan sama dia, yaudah kita rangkum gitu.
1: Nah, jadi itu. Air Sky ini teman Pro 2 ya, cukup jauh dari kota Ranai ya. Kalian jembrang berapa jam ya?
0: 8 sampai 10 jam.
1: Nah, itu tepatnya di Serasan. Betul. Ya, Serasannya. Iya, di Serasan.
0: Kecamatan Serasan.
1: Oke. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang barangkali punya sejarah, punya cerita ya, sejarah budaya Natuna yang belum ada nih di konten-kontennya Kompas Benua, ya mungkin bisa menghubungi Kak Rian ya.
0: Iya, sangat bisa. Kami tunggu hal itu gitu.
1: Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Rian ya, kita break dulu ya. Untuk kamu yang pengen bertanya juga boleh DM Epi ya, atau DM Kak Rian boleh. Instagramnya apa nih Kak Rian?
0: Boleh, di Instagram Kompas Benua. Silahkan searching aja di Instagram langsung di DM, insya Allah nanti direspon sama teman-teman admin.
1: Oke, jangan lupa di follow.
0: Ya, ya itu dia, itu yang penting.
1: Ya, atau kontak pribadi Kak Rian boleh?
0: Ah, boleh juga. Ya. Kalau di akun Instagram saya di @noornaldo ya, Nornaldo, itu nanti silahkan follow dan DM. Ya, ya insya Allah kita juga akan respon.
1: Oke, ya. Mungkin boleh diijar.
0: Noornaldo.
1: Ya, oke. Nah, jadi kita tunggu yang pengen bertanya malam ini seputar selasa bercerita. Nah, jadi cerita dari generasi ke generasi semuanya, ya ceritanya nggak putus.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, ini pas kita bahas malam ini teman Pro 2, silakan aja DM atau melalui Instagram Pro 2 ya, kita tunggu hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Nah, cerita khayar atau kisah yang paling sering diceritakan orang tua ke generasi muda itu seperti apa? Nah, sebelumnya kita kasih lagu dulu nih buat teman Pro 2, jadi jangan kemana, tetap dijaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau.
1: Malam-malam.
0: Iya, nah jadi sama Pro 2 malam ini kembali dengan tema kita Selasa Bercerita Natuna dalam cerita generasi ke generasi. Masih bareng Evi dan juga ada
1: Rian.
0: Iya, nah jadi kita bakal ngobrol-ngobrol malam ini ya. Nah jadi teman Pro 2, setiap daerah itu punya kisahnya, punya story, punya apa ya, identitas juga gak sih ya?
1: Ya, betul ya.
0: Kemudian nama-nama daerah itu pasti punya arti.
1: Punya arti, punya ya, asal-usul ya, gitu, benar.
0: Nah jadi kita bakal bahas-bahas malam ini kenapa Kompas Benua itu punya apa ya, konten ya, karena lebih ke media sosial ya kalian ya. Nah jadi di medsos Kompas Benua ini ada beberapa konten ya, salah satunya Selasa Bercerita, kemudian yang pantun-pantun kak
1: itu? Yang pantun itu Kamis Berpantun.
0: Oh Kamis Berpantun ya. Senin?
1: Senin kosong.
0: Oh kosong,
1: Senin
0: istirahat.
1: Umum bebas ya,
0: ya. Oke, Selasa, Rabu.
1: Rabu cakap Melayu.
0: Jadi, oh Rabu cakap Melayu
1: ya,
0: oh.
1: Kosakata-kosakata bahasa lokal kita posting itu insya Allah di hari Rabu gitu.
0: Ya, ya. Babo
1: Mekatap.
0: Nyai. Oke. Nah jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya boleh ya, buat teman Pro 2 bisa DM ke Evi ya, Instagram Evi Soeharti, atau melalui Pro 2 RI Ranai, atau melalui Kak Rian ya, bisa juga melalui medsosnya Kompas Benua. Benua. Dan sudah ada yang bergabung nih Kak Rian
1: ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ya tentang sejarah, histori-histori Natuna. Nah ini ada Radit ya dari Jogja.
1: Jauh sekali.
0: Jauh sekali ya. Halo ya Radita M ya, akun Instagramnya ya.
1: Oke, okay, yeah.
0: Jadi teman-teman Pro 2 boleh follow nih ya Kak Raditanya. Nah halo Kak ya.
1: Halo.
0: Ya, izin mau nanya, saya sangat tertarik sekali dengan sejarah di Natuna. Apa hal yang paling menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Natuna? Banyak.
1: Wow.
0: Iya, Radit, banyak banget. Timbun, bejibun, menyuak, bonyok.
1: Ya, ya, terima kasih Mas Radit. Piye kabare Mas? Oh, Jogja iki.
0: Oh, Jogja.
1: Ya. Yeah.
0: Ntar ya, kita ketemu di Jogja. Oke, Mas Radit ya.
1: Oke.
0: Pengen tahu juga Jogja. Em memang asli Jogja. Ini temannya Kak Rian.
1: Ya, Pak rekan kerja dulu, gitu kan.
0: Oke.
1: Terus dia tadi lihat status, terus ya dia coba DM.
0: Iya. Oke. Lagi monitor kayaknya nih.
1: Ya, lagi monitor jadi RRinet kayaknya ya.
0: Oke.
1: Sampai ke Jogja.
0: Terima kasih ya, sampai ke Jogja kita.
1: Ya, baik Mas Radit. Sejarah di Natuna tuh banyak ya, Mas ya. Mulai dari apa? Zaman-zaman kesultanan gitu kan. Kesultanan Riau Lingga, bahkan sebelumnya mungkin ya, zaman dinasti-dinasti Tiongkok yang mengembara ke Nusantara, mereka singgah ke Natuna. Hingga zaman Jepang, Belanda dan era modern saat ini gitu. Nah, tempat-tempat menarik yang dikunjungi itu banyak banget, Mas Adit.
0: Iya.
1: Nanti dari Jogja bisa naik pesawat gitu, Jogja, Batam, Natuna, terus dari Natuna itu belum landing saja udah tempatnya udah banyak yang menarik gitu. Nanti di sini bisa lihat taman-taman batu yang usianya jutaan tahun gitu kan. Ada batu granit usianya ratusan juta tahun gitu. Terus nanti ada namanya Pulau Senua itu, Mas Radit. Pulau Senua itu mirip ibu hamil. Nah kalau mau tahu ceritanya besok kita posting. Betul.
0: Oke.
1: Okay, besok kita posting
0: ya.
1: Ya.
0: Okay, kita
1: besok kita posting cerita Senua di Selasa Bercerita edisi besok.
0: Siap.
1: Nah, besok Pulau Senua itu tempatnya bagus banget, Mas Radit. Dekat dari kota, dekat juga dari rumah. Nanti kalau sini saya temenin.
0: Ya, karena baru kemarin Nepi ke Senua.
1: Baru.
0: Iya. Okay.
1: Masih bagus kan lautnya?
0: Masih banget, apalagi masih kemarin bening karena cuacanya.
1: Cuaca teduh
0: ya,
1: gitu kan.
0: Teduh, tapi hati-hati banyak ubur-ubur.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ubur-uburnya.
1: Ubur-ubur ini ya.
0: Oke. Okay. Kalau bahasa kita ampai.
1: Ya. Terus ada namanya Pulau Akar. Nah itu pulaunya kecil, cuman sejarahnya panjang secara geologi ya. Itu batuan tertua yang ada di sini, usianya 200 juta tahun gitu.
0: Wah.
1: Terus nanti ada Gunung Ranai, ya titik tertinggi di sini, Mas Radit. Memang tidak setinggi gunung-gunung di Jawa gitu, tapi menaikinya akan apa merasakan pengalaman tersendirilah gitu. Ada ada air terjun di kaki gunungnya, terus puncaknya sekitar 1035 meter ya, titik tertinggi juga isinya batu di atas itu, batu granit. Nah, kemudian banyak lagi lah. Saya ini nih, saya sengaja bikin penasaran biar Mas Raditnya kesini gitu.
0: Ya. Kalau misalnya Mas Raditnya kalau ke Ranai ke Natuna, ntar kita bawa ke Senoa.
1: Ya, kita bawa ke Senoa. Iya, itu dia. Iya.
0: Pokoknya di sini banyak yang menarik ya, dari apa ya? Darat, laut, apalagi ya berkenan dengan pantai. Kita kaya banget ya.
1: Dari gunung, pantai sampai pulau-pulaunya. Yes. Menarik semua.
0: Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Radi. Yeah. Semoga bisa terjawab. Jadi kalau penasaran Senoa itu seperti apa ceritanya, besok ya.
1: Besok kita posting.
0: Oke, kembali dengan tema kita malam ini, teman Pro 2. Selase bercerita Natuna dalam cerita generasi ke generasi. Jadi Karian ya, kalau menurut Karian, cerita yang paling sering diceritakan oleh orang tua zaman-zaman dulu cerita apa nih? Kalau menurut sudut pandangnya Karian?
1: Pulau Senoa termasuk ya, Pulau Senoa termasuk karena saya pribadi termasuk ya, karena daerahnya di wilayah Bunguran Timur gitu, yang sering terlihat Pulau Senoa, ikonik sekali. Jadi Pulau Senoa juga termasuk sering yang diceritakan. Kemudian Tanjung Senubing, Batu Sindu juga lumayan sering diceritakan, sama Gunung Ranai. Ya itu Gunung Ranai, ya lumayan sering diceritakan. Nah, jadi di Keleng itu, tujuan kami itu berkeleng gitu kan, Kompas Benua Pegiliweng itu mencari cerita-cerita yang belum banyak diceritakan, belum banyak orang tahu gitu ya. Jadi kami mendokumentasikan itu, baru kami posting di Instagram agar orang lain banyak tahu gitu. Nah itu dia tujuannya.
0: Okay. Tapi kalau berbicara nih ya, kalau zaman-zaman Epi kecil itu sering diceritain tentang apa ya, Lanun. Iya.
1: Perompak.
0: Iya, itu ini yang manusia yang punya apa ya, berbadan besar ya. Nah, cerita rakyat tentang buat sagu. Nah, itu
1: iya,
0: tonyong. Nah, ya, jadi banyak perompak-perompak yang takut sama orang Natuna, dikirain seramai-ramainya karena bikin sagu
1: benar,
0: kan.
1: Karena bikin sagu itu.
0: Nah, itu sering diceritain sama almarhum Aki dulu. Nah itu sih banyak sebenarnya ya. Nah kalau dari banyak-banyak cerita pasti punya pesan apa ya, pesan moralnya ya.
1: Iya benar. Ya.
0: Nah spill dong Kak Rian, salah satu pesan moral yang penting buat kita nih, generasi-generasi muda.
1: Ya, jadi sepertinya itu salah satu tujuan cerita rakyat itu diceritakan gitu ya. Orang-orang tua zaman dulu tuh mereka punya kiasan gitu ya, untuk tidak langsung menyampaikan tapi dibuat dengan cerita gitu. Jadi anak-anak itu dipaksa terpesona dulu dengan cerita gitu, baru diselipkan pesan-pesannya gitu. Nah itu seperti salah satu tujuannya ya. Contohnya nih batu Sindu gitu. Nah, pesan moral yang ada di Batu Sindu mungkin jangan terlalu cepat emosi gitu. Jangan terlalu cepat emosi yang berakibat pada putusnya perasaan dua sepasang pria dan wanita yang sedang memadu kasih itu, bahkan sudah serius untuk ke tahap selanjutnya. Itu kan karena emosi sesaat dari salah satu pihak jadi buyar semuanya. Nah, kemudian cerita tentang Pulau Senoa bagus sih ceritanya, cuman besok aja lah yang Pulau Senoa ya.
0: Kemudian
1: iya jangan khusus Pulau Senoa, besok deh kita posting insya Allah. Kemudian cerita Toknyong gitu ya, cerita Toknyong tuh bagaimana seseorang yang sangat cinta pada ibunya gitu hingga hingga rela menyelamatkan ibunya dari serangan Lanun ya. Lanun itu seperti bajak laut ya, atau perompak gitu. Jadi cerita tentang Lanun itu tak lepas dari banyak cerita rakyat Natuna itu selalu menyelipkan Lanun dalam kisahnya gitu.
0: Nah,
1: ada berbagai macam ya Lanun itu, ada yang perompak biasa, ada yang dibilang Lanun Sakti, ada punya yang punya ekor gitu. Jadi Landon itu perempuan itu punya punya ekor gitu. Kesaktiannya tuh ada di ekor itu gitu. Jadi ceritanya Landon-Landon ini nggak bisa mati kalau ekornya nggak diinjak gitu. Banyak cerita yang gitu. Terus tadi yang kisah sagu ya. Itu pesan moralnya ya harus pandai-pandai cerdik-cerdik dikit untuk ngelawan kejahatan gitu kan. Saat Landon datang kita seolah-olah membuat sagu, butiran sagu itu mewakili satu orang masyarakat gitu kan. Jadi sagu segitu banyak butirnya, orang kira segitulah ramai masyarakat itu. Akhirnya Landonnya pergi gitu. Seperti itulah ya. Pesan-pesan moral yang terselip dalam cerita rakyat itu.
0: Nah, jadi menurut Kak Rian ya. Nah, bagaimana kondisi pelestarian rakyat Natuna pada saat sekarang?
1: Di sisi cerita rakyatnya, alhamdulillah sudah ini ya. Terlebih saat Natuna ditetapkan sebagai geopark nasional gitu. Geopark itu yang mana budaya merupakan bagian dari hal tersebut gitu kan. Jadi cerita rakyat termasuk dalam salah satu ini, salah satu pelestarian yang diprioritaskan gitu. Nah, dan insya Allah Kompas Benua juga mendukung hal tersebut.
0: Ya, kita sapa nih ada yang gabung ya di medsos TV ini ya. Ada King Salman. Ndak dia. Lagi monitor dia nih ya. Salman Babo kayaknya sekarang nih. Kayaknya salah satu juga nih ya. Semoga Salman juga bisa menyepil-nyepil sedikit story Natuna ini.
1: Ya,
0: ini termasuk anak-anak Natuna yang apa ya, mempromosikan budaya kita dengan bahasa-bahasa tadi ya.
1: Dan keren pantun nih. Juga.
0: Iya, pantun benar. Oke. Kalau menurut kalian tantangan terbesar ya dalam mencari sumber-sumber cerita itu seperti apa?
1: Ya, narasumbernya yang terbatas gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang sudah terlewat karena mohon maaf mungkin narasumbernya sudah tidak ada lagi gitu. Dan di bawahnya gitu tidak menguasai gitu. Nah, itu salah satu tantangan sih. Sementara kami di Kompas Benua itu sangat memerlukan hal tersebut gitu. Minimal untuk dokumentasi, merekam gitu kan. Kayak kemarin di mana ya? Di Kelari apa ya? Jadi ada teman yang lagi kebetulan lagi di sana tugas, terus kami coba tanyakan hal ini gitu. Jadi bilang banyak yang nggak tahu lagi bang katanya. Itu salah satu sih tantangan kita.
0: Semoga aja nih ada teman-teman Perdua yang punya Aki ya pandai bercerita,
1: punya Wan atau mungkin masih ingat-ingat cerita Akinya saat diceritakan saat dia kecil, terus masih ingat ya, silahkan share ke kita gitu.
0: Nah, sejauh mana nih peran komunitas ya pastinya ya dalam mendokumentasikan cerita dan sejarah lokal yang seperti Kak Rian bilang tadi.
1: Kami juga bekerja nggak sendiri gitu komunitas. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman komunitas yang lain. Nah, jadi ada beberapa komunitas yang kami ajak gabung juga dalam berkegiatan gitu. Mereka alhamdulillah sangat support sekali gitu kan. Kayak kami kemarin di Mekarjaya, kemudian kegiatan-kegiatan lain di Slemam, di apa. Kami dibantu oleh komunitas-komunitas lain yang juga ikut andil dalam kegiatan ini. Jadi peran komunitas sangat besar di Kompas Benua.
0: Nah, kalau kita tanya peran media sosial itu, ya pastinya banyak banget ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi menurut kalian bagaimana caranya agar anak muda itu tetap bangga terhadap cerita dan budaya daerahnya sendiri?
1: Ya di era media sosial ini.
0: Iya.
1: Kami Kompas Benua itu sebisa mungkin membuat konten-konten yang menarik gitu, agar para generasi muda ya, teman-teman generasi Z ini, dan ya sedikit milenial dan Z, kemudian generasi di bawahnya itu tertarik untuk membaca gitu, membaca konten-konten atau mendengar atau melihat konten yang kami buat gitu. Nah, apalagi sekarang sudah ada AI gitu kan ya, tinggal kita beri prompt yang perintah yang detail yang sesuai, insya Allah mereka akan menghadirkan konten-konten yang kita minta gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan apa hasil generate-nya mereka gitu. Dua konten sebelumnya kami menggunakan AI gitu, cuman dengan penyesuaian dari kami juga dua konten Selasa Bercerita yang sebelumnya pekan lalu itu tentang Pulau Laut.
0: Yeah.
1: Nah, silahkan dicek itu ada asal usul Pulau Laut. Nah besok insya Allah Pulau Senuanya itu kita menggunakan AI untuk membantu gitu.
0: Oke, okay, berarti peran dari teknologi sekarang nih cukup andil ya?
1: Ya, cukup. Tergantung kita bagaimana menggunakannya.
0: Itu dia. Bijak menggunakannya. Ya, oke. Okay, Salman katanya kangen Natuna.
1: Balik man, balik.
0: Balik. Karena dia masih berjuang ya.
1: Betul. Okay. Ya kita Salman juga sepertinya dia punya ini ya, sering-sering konten gitu. Pokoknya saya bilang sama dia kalau kontenmu dimulai dengan pantun saya like, saya bilang. Kalau enggak saya enggak mau.
0: Ini syarat nih ya Salman ya. Oke, okay, nah jadi teman Pro 2 sebelum kita bahas-bahas lagi nih, kita break dulu nih teman Pro 2 ya. Kita dengerin lagu nih, lagu dari Selang Seven ya, Memori Baik. Nah, oke. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan.

0: FM。Balik lagi di Pro 2 FM, jaga malam.
1: Jangan galau, malam-malam.
0: Okay, sorry, belum keklik. Okay, teman Pro 2. Jadi kembali lagi bareng Evi dan juga ada
2: Rian.
0: Iya, jadi membahas ya teman Pro 2 dengan tema Selasa Bercerita. Nah, jadi tentunya Natuna dalam cerita generasi ke generasi. Jadi sudah bahas kita tadi seperti apa tantangan-tantangan Kompas Benua ya, mencari kisah-kisah atau story-story yang ada di seputaran Natuna. Nah, jadi udah cukup banyak di konten-kontennya kalau Epi lihat di kalian.
2: Alhamdulillah ada beberapa ya. Jadi kontennya itu kita dapat sumbernya selain dari Keleng, jadi kita cari juga dari buku-buku cerita rakyat gitu. Jadi dulu ada namanya BM Syamsuddin membuat cerita, menulis buku cerita rakyat dari Natuna. Nah, jadi beberapa konten di Selasa Bercerita juga kami sadur dari situ gitu.
0: Nah, jadi dalam Kompas Benua ini ada berapa tim nih?
2: Tim 10-an ya.
0: 10. Ramai juga ya.
2: Lumayan.
0: Nah, gimana nih, kan pasti dalam tim gitu ya, kita bahas misalnya tentang Tok Nyong misalnya. Kak, kalau menurut cerita dari keluarga saya nih bukan begini tapi begini, ada nggak seperti itu
2: ya, yang jadi kita itu nanti kita mengumpulkan beberapa berapa sumber gitu. Nah, nanti kita kita rangkum gitu. Ya, memang memang kita membutuhkan beberapa cerita yang berbeda. Nanti kita sandingkan gitu. Seperti cerita Pulau Senua yang kami dapat juga tidak hanya satu cerita gitu. Ada banyak gitu. Nah, cuma nanti kami tujuannya adalah membakukan cerita tersebut. Memang sulit juga sih untuk membakukan. Cuman kita cari yang populernya gitu. Tujuannya apa? Agar nanti orang-orang yang menceritakan kepada orang luar itu satu cerita. Nah, misalnya ada orang dari luar nih, contohnya tadi Mas Radit deh. Mas Radit datang ke sini tanya tentang cerita Pulau Senua. Saya menceritakan tentang ini gitu kan. Terus nanti sempat beliau ketemu penduduk lain cerita berbeda, kan nanti bingung.
0: Iya.
2: Nah, tadi kata Rian kayak gini, kok kata ini kayak gini ya gitu. Nah, tujuannya kami mencoba mencari yang populer gitu, yang banyak tersebar di orang-orang gitu. Jadi baru kami posting. Termasuk Tok Nyong juga banyak versinya. Kemudian Batu Sindu, Gunung Rana gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kami satukan gitu kan, kami hubung kaitkan ya, kami hubung kaitkan. Kalau enggak ya kita coba berusaha mencari itu, ataupun kami tulis semua versinya gitu. Seperti Midai, ada nama kampung Air Putih. Nah, ada dua versi cerita. Yang pertama adalah versi karena letak kampung Air Putih itu di sebelah selatan pulau, jadi kalau musim selatan gelombang itu, gelombang datang bertubi-tubi, jadi buihnya berwarna putih itu. Oh, jadi orang bilang itu air putih. Air putih. Tapi versi kedua ada yang bilang air putih itu dari ini ya, semacam apa sih, danau kecil yang jadi tempat wisata, jernih airnya, tapi dasarnya itu pasirnya warna putih. Tapi bukan di pantai, di darat gitu.
0: Di darat.
2: Itu namanya air putih. Kami tulis dua-duanya gitu.
0: Okay. Nah, jadi ini kita bahas tadi satu tim ya.
2: Ya.
0: Pernah nggak nih kalian setelah merilis cerita gitu, tapi komplain ya dari masyarakatnya?
2: Sejauh ini tidak ada komplain yang sangat-sangat ini ya. Cuman paling tadi, oh kalau kami dengarnya kayak gini gitu. Versi ini. Cuman kita kan setiap cerita kita sertakan sumbernya. Itu tadi, itu fungsi dari kita Keleng tadi. Nah, kita ceritakan, kita kasih tahu narasumbernya siapa, kalau bisa dengan umurnya sekian gitu. Kayak kemarin di Batubayan. Tahu Batubayan, nah di Desa Cemaga Tengah itu kan pusat pemerintahnya, kita tulis di akhir slide itu, kita tulis sumber bapak ini usia ini gitu. Kita tulis sumbernya, narasumbernya gitu. Jadi kalaupun dia marah gitu kan, oh bukan enggak gitu ceritanya, misalnya nih ada orang yang komplain, oh silahkan tanya sama bapak ini, kami dengar ceritanya dari beliau, kayak gitu. Seperti itu dia.
0: Maklum ya, namanya juga netizen ya. Maha benar ya. Selalu, jangan mudah percaya dong ucapan orang lain katanya. Nah, Kompas Benua bagaimana nih menanggapinya?
2: Ya, kalau misalnya ada itu Ya sejauh ini narasumber yang kami minta, kan kami juga minta narasumber kepada informan gitu kan, orang-orang yang kami kenal seperti perangkat desa gitu kan. Nanti dia tunjuk orang itu. Nah, ya kita sudah ini aja karena orang tua kita apa istilahnya, caya sudeh.
0: Caya udeh.
2: Ya, caya sudeh itu kayak ya mempercayai sepenuhnya lah. seperti bilang. Lagian cerita rakyat itu kan ini ya bagian dari budaya yang kadang-kadang kalau legenda misalnya kan susah kita membuktikan kebenarannya secara ilmiah gitu kan.
0: Ya. Satu garis itu susah ya, satu kalimat susah.
2: Jadi ya kita ya karena tokoh orang-orang tua, tokoh masyarakat, ya udah insya Allah kita percaya sama yang dia ceritakan sebagai bagian dari budaya gitu.
0: Oke. Nah, tadi komentar ya dari netizen. Nah, kalau respon baiknya itu pernah enggak?
2: Saya lupa di komen itu, tapi sepertinya ada gitu, sepertinya ada apresiasi bagi kami. Like pun sudah bentuk apresiasi ya. Like di Instagram itu pun bagi kami sudah bentuk apresiasi dan cukup untuk menambah pundi-pundi semangat untuk terus bergerak gitu.
0: Kalau misalnya dari daerahnya sendiri, perangkat-perangkat daerah gitu,
2: perangkat daerah, kami selalu didukung ya, terlebih di bidang kebudayaan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah mereka selalu dukung apa yang kami lakukan gitu. Mereka juga menganggap kami mitra kerja mereka dalam dalam mereka menjalankan program kerja gitu. Karena di kebudayaan itu adalah sebuah bidang di tempat kita, bukan dinas sendiri yang punya bidang-bidang lain gitu. Nah, kalau misalnya kebudayaan itu dia tinggi dikit, dia akan punya banyak cabang gitu kan. Ini dia sudah di bidang, jadi kerja geraknya juga terbatas itu. Jadi memang komunitas juga mereka apa ya menobatkan juga. Pokoknya kami sebagai mitranya mereka.
0: Mitra mereka. Alhamdulillah gitu. Kolaborasi.
2: Ya. Saling tukar info gitu.
0: Oke, kita kembali ke tema. Nah, menurut kalian nih, kenapa generasi muda itu perlu mengenal cerita-cerita Natuna?
2: Baik, terutama untuk anak-anak lokal ya. Ya karena itu bagian dari identitas tadi sih, budaya gitu kan. Lagian di cerita rakyat juga akan ada pesan-pesan moral yang jadi pedoman hidup ya. Kita di seperti ya jangan emosi itu memang ringan sih, cuman itu kan bagian dari ini ya, apa untuk menjalani kehidupan gitu. Ini kan kehidupan sehari-hari ya, kalau kita bisa tahan emosi akibat baiknya banyak gitu. Kalau kita nggak bisa tahan ya akibat buruknya akan terjadi, seperti itulah.
0: Nah, apa namanya jika warisan cerita itu ya cerita daerah hilang kalau menurut Kompas Benua? Atau Kak Rian sendiri?
2: Kalau cerita rakyat hilang, kayaknya ya budaya juga akan ini ya, budaya dan identitas juga akan tergerus ya, menurut saya ya. Karena cerita rakyat itu kan bagian dari identitas budaya gitu. Orang-orang kenal, misalnya orang kenal suatu tempat ya karena ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya cerita rakyat tidak di itu kan seninya kurang ya menurut saya. Nggak ada seninya, hampa gitu. Hampa menurut saya ya. Kayak ada misalnya nama-nama aneh gitu. Contohnya Sungai Bulan gitu. Sungai Bulan gitu. Kalau orang yang, kalau misalnya kita bisa menceritakan kenapa namanya Sungai Bulan, itu akan, oh ternyata ini ya, kan jadi menarik gitu kan. Jadi identitasnya dia gitu. Kenapa sih namanya Senua? Karena Senua tuh ini.
0: Iya, kenapa soalnya, namanya Sepempang?
2: Kenapa namanya Sepempang? Ternyata dari
0: belum lagi nih, dari kita pohon. Cari ya.
2: Ada deh. Dari pohon.
0: Pohon?
2: Dari pohon. Sepempang itu dari pohon pelumpang namanya.
0: Dari apa ya, kata-kata yang ini ya, kayak Natuna kan kosa katanya jadi berbeda kan?
2: Kebanyakan nama tempat di Natuna ini dari tumbuhan, dari nama flora ya, kayak puak, kayak Sepempang itu. Ini tadi banyak versi tadi. Jadi ada yang bilang nama tempat yang ada se-nya itu daerah yang dekat sama sungai.
0: Oke.
2: Ada yang bilang kayak gitu ya. Cuma nanti kita, kami juga sedang berusaha mencari, cari-cari yang
0: kayak segera.
2: Sepempang itu sungai yang dekat pohon pelumpang gitu. Jadi sepempang. Sungai pelumpang. Jadi
0: jadi sepempang. Jadi beberapa kosakata. Jadi disebut. Oke.
2: Kan banyak nih nama tempat. Sepempang, setedung, setengar, nama tempat di sini ya, nama tempat di Pulau Bunguran ini. Banyak yang beralwanse, banyak yang dari batu, banyak yang air gitu. Ya kan, batu sindu, batu kasah, batu bayan, air juga banyak nih, air lakon, air kole gitu.
0: Kayak itu deh. Udah di pengunjungan cara kayaknya kita. Gak kerasa ya Kak Rian ya. Selanjutnya nih Kak Rian, program apa yang sedang atau yang akan dilakukan Kompas Menua untuk menjaga cerita dan juga budaya Natuna?
2: Insya Allah dalam waktu dekat kita akan lanjutkan Keleng. Nanti kerjasama sama teman-teman STAI di jurusan apa itu mereka? KPI.
0: Oh iya, KPI.
2: Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dari teman-teman KPI, insya Allah kita akan kolaborasi nanti. Lokasinya mungkin di daerah selatan ya, mungkin di Cemaga atau Cemaga Tengah gitu. Nanti sedang kita atur konsepnya.
0: Iya.
2: Nah, itu dia.
0: Yang penting kaki dah aman ya.
2: Aman. Sejauh ini aman lah.
0: Karena beberapa jadwal itu tertunda karena Karian kemarin ya ada. Apa ya, menambah jenjang kaki ya,
2: ya
0: agar
2: ya.
0: Kuat bertumpu ya,
2: itu insya Allah.
0: Agar kuat keliling.
2: Agar kuat keliling dan terus melangkah
0: ya,
2: gitu.
0: Kuat liweng. Oke, kemudian nih apa karyan terhadap generasi muda Natuna di masa depan?
2: Harapan saya tetap percaya pada diri sendiri gitu, jadilah diri sendiri, jangan jadikan orang lain sebagai standar gitu ya, karena kita punya standar kita masing-masing, kita punya jalur kita masing-masing gitu. Jadi tetap percaya pada diri sendiri, jangan jadi orang lain gitu, tetap pertahankan budaya ya.
0: Oke, kalau pesan khusus buat teman Pro 2 ya agar tetap mencintai budaya dan sejarah daerahnya.
2: Pesan khusus
0: ya,
2: tetap sering kolaborasi gitu dalam menjaga sejarah dan budaya. Kami tunggu nanti menatu ada sumber-sumber cerita yang bisa dibagikan, kita olah sama-sama. Dengan begitu kan andil teman-teman Pro 2 juga ada dalam pelestarian budaya kita.
0: Oke, Kak Rian ya. Terima kasih buat teman Pro 2 ya yang sudah stay ya. Nah, tapi sebelum mengakhiri kebersamaan kita nih ya, ada pantun dari Kak Rian ya.
2: Ini tadi dikirim dari King Salman.
0: Oh iya, titipan dari Salman ya.
2: Pantunnya mantap kali nih. Pergi serasan memancing ikan. Ikan didapat si ikan tuna.
0: Suai.
2: Secara budaya jangan dilupakan.
0: Suai.
2: Mari kembangkan bersama Kompas Benua.
0: Oke, suai. Oke. Buat teman Pro 2, nah itu tadi kebersamaan kita selasa bercerita, nah yaitu Natuna dalam cerita generasi ke generasi. So, teman Pro 2 tidak terasa ya, satu jam kebersamaan kita sudah kita lalui ya. Nah, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi bukan sekedar dongeng ya, ataupun kisah masa lalu. Nah, melainkan identitas yang membentuk karakter masyarakat Natuna hingga saat ini, karena ada pesan sosialnya tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Rian dari Kompas Benua yang telah berbagi cerita dan inspirasi bersama kita malam ini di Jaga Malam. So, episode hari ini pamit undur diri. Nah, tetap stay di Pro 2 Iranais 105,9 FM ya, radio yang selalu hadir menemani kreativitas dan inspirasi teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan pernah berhenti untuk menjaga cerita serta budaya daerah kita. Bye-bye.
2: Bye.

0: けて。
1: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah

bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Prodiwa FM, teman terbaik kamu. Ya, terima kasih yang masih stay bareng Evi di Jaga Malam dan menghadirkan lagu-lagu hiburan buat kamu yang saat ini sedang istirahat ya, atau sedang dalam perjalanan. Hati-hati aja di jalan, kalau mengantuk teman Prodiwa berhenti sejenak ya, kalau perlu cuci muka deh ya, biar lebih semangat lagi. Apalagi yang hari ini banyak sekali hal yang sudah dilewati, yang dijalani di luar tupoksi ya, tapi inilah harga termahal yang kita dapatkan teman Prodiwa, karena ada pelajaran terbaik buat hidup kita, membuat kita menjadi lebih dewasa dan memaknai arti kehidupan. So, bareng Evi terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: buruk, mana sempat beres-beres.
1: Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, buat teman pro 2 lagu, barusan kamu dengerin lagu dari Frinsa ya, Mandagi, Sahabat Dulu ya, pulih di tahun 2022. Dan menemani hari ini pukul 22.46 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat untuk teman pro 2. Dan Epi mengingatkan, sebelum kamu menuju ke dunia tidur ya, di dunia bawah alam sadar ya, nah pastikan dulu untuk mengecek segala jendela, pintu, dan sebagainya, agar ya hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Oke, teman-teman, kamu menemani hingga di akhir kebersamaan kita. Evi udah nyiapin ya lagu-lagu spesial untuk teman Pro 2. Enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Ya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Airah nak suruh tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 di Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharto mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split hanya ada pada...
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganus perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
2: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: usaha kecil di Kota Gunung Sulawesi merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh
2: melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Stoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
1: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini. Entah ada nanti dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
2: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
3: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
2: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita pada malam atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu dan juga Bung Irfan dan tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini akan disampaikan Bung Wisnu ya. Bung Wisnu, halo. Oke. Okay. Oh, enggak. Oh ya. Iya kan. Baik, saya sampaikan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khususnya yang terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah tanah air, dan Pro 3 RRI juga dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerjanya menyampaikan juga sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP beberapa harga komoditas di beberapa wilayah di tanah air. Kami terus menghadirkan informasi itu dan beberapa di antaranya itu mengalami kenaikan, bergerak di atas harga eceran tertinggi. Walaupun tidak semua, ada beberapa daerah yang masih stabil harganya. Salah satu di antaranya adalah menggelontorkan beras SPHP untuk menekan harga beras, minyak kita untuk menekan harga minyak, bantuan sosial digelontorkan, intervensi pasar seperti sidak ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi di pasar, kalau ada yang di kenaikannya itu melebihi kewajaran akan di investigasi terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya pengawasan pendistribusiannya, stok barangnya dan lain sebagainya. Itu beberapa langkah yang akan sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan mencari solusi keseimbangan harga ya, harga pasar sekaligus juga melindungi produsen seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga untuk konsumen, untuk hilirnya pembeli akhir seperti saya dan mungkin Anda pendengar, tapi juga penjualnya di perantaranya ya seperti penjual, agen dan maupun produsennya seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini perlu adanya keseimbangan kebijakan ya. Karena tentu saja bicara soal produsen seperti petani misalkan, beberapa kebutuhan petani untuk biaya pupuk memang sedang ada kenaikan terutama yang tidak bersubsidi ya. Karena bahan bakunya beberapa diantaranya itu juga sedang mengalami masalah distribusi karena kondisi ekonomi global ataupun kondisi geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada bawang putih, bawang merah, telur, susu, dan terutama gandum. Produk-produk yang membutuhkan bahan baku gandum, roti, mie instan, jajanan UMKM ya, yang biasanya membutuhkan tepung juga, dan itu juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kita akan pantau juga nih, sebenarnya

apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan atau menjaga stabilitas harga sudah dirasakan oleh masyarakat belum? Bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah Anda? Anda bisa menyampaikan informasi kepada Pro3 RRI di Kopi Pro3 edisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan. Ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian, termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya, dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat. Saat ini telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik hari ini, Pak Abdul Munir.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Kabar baik. Kita bicara soal ini ya, stabilitas harga ya, Pak Munir. Kita bicara soal stabilitas harga ya, di tengah dinamika ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastiannya juga ya, Pak Munir. Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
3: Baik, pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar, karena kita memang selalu monitoring, memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1.250 per kilo. Ini tertinggi terjadi pada ubi jalar ya, dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga, yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah itu 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.250 kilo. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah, ya, keriting dan cabai rawit merah.
2: Oke. Harga cabai yang belakangan disebut-sebut naik, justru hari ini turun ya di wilayah Kabupaten Tangerang.
3: Iya, mengalami penurunan untuk minggu pertama ya. Kalau untuk komoditas relatif stabil, tiga komoditas relatif stabil itu tidak mengalami perubahan harga, yaitu minyak goreng, kemasan, daging sapi, murni, dan ketela pohon itu.
2: Oke. Ada 6 komoditas tadi yang sempat disampaikan Pak Munir ini mengalami kenaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak?
3: Memang ada kenaikan ya, memang tidak terlalu signifikan sih kenaikannya. Misalnya kan ada kacang kedelai impor juga kan, pengaruh juga ya dengan yang terjadi saat ini kan, ya, pasti mempengaruhi kaitan dengan ekspor impornya gitu ya.
2: Rantai pasoknya juga ya.
3: Pasokan pasti kayak pasokan gitu ya. Jadi mengalami kenaikan akibat stoknya yang mempengaruhi dari situ.
2: Sudah berapa lama Pak untuk kedelai impor ini mengalami kenaikan?
3: Kalau kita ini minggu pertama Juni ini yang kita kita pantau ya, itu baru ini
2: 6 komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
3: Kalau yang kenaikan tertinggi terjadi pada ubi jalar ya.
2: Oh, ubi jalar justru ya.
3: Ubi jalar ya.
2: Oke. Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Iya, ada
4: Pak Munir.
2: Betul, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tangerang, Pak Abdul Munir.
4: Oke. Ya, Pak Munir.
2: Baik, Pak Wahono ditahan terlebih dahulu. Saya ke Pak Munir sebentar ya.
4: Ya, pergi.
2: Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
3: Oh, baik ya. Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya, monitoring kaitannya dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi juga inflasi ya. Pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi. Intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
2: Oke, baik. Saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Munir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
4: Oh iya, terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar Manton ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni jadi kan kelihatannya bawang merah Mbak, jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang gak terkait impor ya. Itu seperti itu, tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar raya itu aman Mbak gitu.
2: Oke, yang menjadi
4: kalau
2: concern.
4: Kalau komoditas yang lain, insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
2: Oh, lainnya aman, tapi konsentrasinya aman, ya, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana Pak?
4: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi kemarin itu
2: sama ya?
4: Rawit merah di data pasar SP2KP ya Mbak, itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
2: 70.000 per kilogram. Bagaimana dengan kedelai ya Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
4: Iya Mbak, jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar nge-impor. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe tercampak ya, apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya Mbak.
2: Betul.
4: Sebagai apa istilahnya bahan-bahan untuk membungkus ya, jadi kadang nah itu juga berpengaruh kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangi anu ya Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang di anu seperti itu.
2: Mensiasatinya seperti itu ya.
4: Iya, iya. Atau beralih ke kita arahkan ke pakai daun Mbak, kembali ke tradisional.
2: Iya, pakai daun pisang.
4: Iya.
2: Ya. Tapi kadang dari perajin, saya sempat berbincang juga, itu memang sulit Pak ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
4: Iya, kadang memang lebih praktis Mbak doanya itu. Iya.
2: Oke. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah dari konflik di luar sana ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah Pak?
4: Saya kira loh Mbak kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya, kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apabila kita dulu jalur distribusi gula di mana terus harus lewat mana kan berputar ya, jadi ada kos lagi, jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan, kan kita beli dari luar seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi sudah berapa lama Pak untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
4: Ini kita baru kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin Mbak. Cuma ini aja kita
2: okay.
4: Ya. Itu.
2: Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
4: Kalau selama ini kita insya Allah aman Mbak. Untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Namanya saya di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah di bawah HIT juga seperti itu. Kita udah agak lama ini.
2: Okay.
4: Kondisinya stabil itu kayak gitu.
2: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya, Pak Munir ya?
5: Oke, baik Mbak Fira ya.
2: Iya.
5: Terkait dengan apa? Strategi kita laksanakan tadi agak seperti tadi kita laksanakan monitoring gitu ya, murah dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
2: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya Pak Munir ya?
5: Ya benar, kalau kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya. Tapi akan terjadi pengaruh, misalnya tadi kacang kedelai kan, jagung juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam dan karena kan kaitan dengan pakan atau apa ayamnya gitu ya. Itu pasti apa kayak lingkaran gitu Mbak gitu ya, pasti ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu yang di wilayah
2: Kabupaten. Baik, Pak Wahono, kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
4: Kalau kita di Jogja Mbak, istilahnya untuk stabilisasi harga kita ada kegiatan operasi pasar ya Mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya, pasar rakyat itu kan. Itu kita sudah menggelontorkan sembako kurang lebih 54 ton. Itu ada kita subsidi ya Mbak. Subsidi biaya angkut itu sekitar 2000-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini apa istilahnya untuk membantu para pedagang mendapatkan pasokan, kemudian masyarakat juga mendapatkan barang dengan harga yang tidak di atas HIT lah seperti itu, kita seperti itu. Kemudian kita juga aktif melakukan pemantauan pengawasan baik di pasar maupun di toko-toko swalayan seperti itu.
2: Oke. Dengan harga yang bisa dikatakan fluktuatif ya Pak Wahono, kemudian situasi juga tidak menentu, bagaimana agar masyarakat ini tidak panik sehingga tidak akhirnya menimbun ya Pak Wahono?
4: Jadi gini, kalau kami selalu koordinasi dengan instansi terkait ya, baik dengan seperti Bulog, Polda, kan ada Satgas Pangan ya, kita juga dengan teman-teman Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu ikut apa istilahnya, kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat, belanja yang bijak, jangan panik buying. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang, kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu kita gitu. Kita seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini kita ya seperti ituannya kebijakan ke masyarakat.
2: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan informasi Anda soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda ya. Dalam warta berita pukul 00 tadi ya, pukul 24, kami hadirkan informasi dari Kupang ya, bukan dari Kupang, dari Gunung Sitoli. Pelaku usaha kecil di kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk Anda yang juga mempunyai usaha UMKM ya, bagaimana pendapatan Anda beberapa hari terakhir ini? Anda juga bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat ini hari Pak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
1: Iya, stabilitas harga pangan. Membajar ya.
0: Iya.
1: Pemerintah. Iya, di tengah krisis ekonomi global. Saya pikir pertama dulu rupiah dulu, Bung Fajar. Karena ketika rupiah jadi 18.000, semua jadi melata kan. Karena memang kebanyakan impor punya di masyarakat desa ini kan, dari gandum, ya kan, dari apa kedelai. Kok kita nggak bisa sampai sekarang ya ilmuwan kita membuat ini? Padahal China itu bukan tropis loh, tapi bisa memproduksi tanpa melihat cuaca mereka kan, dengan diversifikasi teknologi pertanian yang sudah masuk ke 5.0 dan AI. Sementara mungkin kita kayak di revolusi industri di Inggris, masih revolusi 1.0 gitu. Intensifikasi pertanian, pakai masih cangkul, masih kerbau. Robotik 2.0, 3.0 kayak belum tersertifikat. Jadi untuk 80 juta kita penduduk ini, entah kenapa ya selalu ada istilah, ya kan gagal panen, terus musim pancaroba, udah ada import. Ketidakjujuran ini yang terkadang pemerintah dan pengapa pasar apa namanya diserahkan ke pasar ya, memang ada operasi pasar gitu kan, memang komoditas itu langka. Tapi itu tadi mau kita bilang, food estate kemarin waktu Pak Jokowi apakah nggak dilanjutkan ya dengan Pak Prabowo gitu kan, atau berhenti gitu, karena ini kan apa namanya pangan ini kan juga dipakai sama SPPG ya, tadinya kodes merah putih hasil-hasil pertanian itu bisa di-drop ke sana. Tapi kalau rupiah sangat melemah terhadap dolar ya, gimana lagi Bung Fajar, harapan kita gitu.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita nanti ada Pro 3 mengkaji ketahanan pangan kita ini udah seperti apa keseriusan Pak Prabowo gitu. Kita mau swasembada, kita mau apa namanya libatkan para ilmuwan pertanian, peternakan, sejahtera. Kalau nggak dibuat secara apa namanya kolaboratif begitu antara pusat dan daerah, akhirnya akan seperti ini aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Belajar apanya warung-warung orang warteg itu kemarin kan udah naik harganya ya.
0: Iya.
1: Sarapan pagi gitu, itulah.
0: Oke, okay, baik, tanya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Selamat ini hari Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi di hari.
0: Iya. Iya. Baik. Alhamdulillah.
2: Selamat selalu.
0: Ya, terima kasih. Silakan Pak Taufik. Kalau di Bali gimana nih harga kebutuhan pokok masyarakat? Untuk Anda mungkin punya usaha UMKM atau dari sektor pariwisata di Bali gimana tuh?
2: Ya, saya kembali ke ini dulu. Semestinya pemerintah ya membatasi impor agar produk dalam negeri ini normal. Ini kan imbasnya dari produk impor.
0: Iya.
2: Semestinya mengurangi produk impor. Kenapa kita bisa bertahan di bidang pangan kemarin kan import beras, sekarang bertahan di beras kan sudah punya saldo yang banyak kan di bidang beras. Kenapa seperti bawang putih apa kedelai tidak digalakkan memproduk kedelai dalam negeri supaya tidak import gitu. Dan mengenai di Bali ya begini lagi mengenai minyak itu untuk alternatif minyak goreng. Alangkah baiknya masyarakat pindah ke margarin, karena margarin itu lebih efisien, dan kalau sudah bisa digorengkan ikan apa segala macam digoreng pakai margarin atau blue band, itu nanti pisahnya itu bisa di digoreng kembali, bisa mencair lagi gitu. Bukan seperti minyak jelinta, bahkan lebih orsinil lagi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Pak Taufik.
2: Ya. Kalau masalah import ini UMKM, gitu, bahkan dolar menurun itu lebih bagus imbasnya kepada produk-produk. Bahkan rupiah diserbu terus oleh bule-bule.
0: Karena satu dolar itu Pak Taufik jual apa di Bali?
2: Ini interior body seperti aksesoris, gelang, kalung.
0: Aksesoris untuk fashion gitu ya?
2: Iya, interior body lah, gelang, kalung, anting itu kan dari.
0: Itu justru laris manis tuh untuk dibeli sama turis mancanegara.
2: Wah, kalau kemarin itu punya stok langsung diborong itu.
0: Oke.
2: Jadi kita untung.
0: Untung ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Pak Taufik. Ya, selamat ini hari. Salam sehat. Ya. Di tengah pelemahan rupiah, ternyata ada imbas dari mendulang rezeki bagi tempat-tempat pariwisata seperti di Bali. Bagi pelaku UMKM, menjual cedera mata, oleh-oleh dan sebagainya itu banyak diborong ataupun dibeli oleh turis mancanegara khususnya ya. Kalau untuk domestik mungkin sama aja, tapi untuk turis mancanegara ini karena rupiahnya melemah, jadi harganya tuh lebih murah lah bagi mereka yang mempunyai mungkin mata uangnya lebih kuat dari rupiah, baik itu ringgit Malaysia atau dolar Australia ataupun Singapura ataupun dolar Amerika Serikat. Dari Brebes, Pak Caswa, halo.
3: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
0: Pagi. Silakan Pak Caswa, untuk harga kebutuhan pokok di sana gimana nih?
3: Kalau bahan pokok di sini masih melambung sih.
0: Apa tuh yang melambung tuh? Bawang, beras, minyak, telur, apa?
3: Kalau bawang saya kurang paham ya, karena meskipun wilayah saya sebelah apa ya, di kebupatennya itu tani bawang, nanam bawang, kalau di saya itu kan pari ya, jadi Bung. Jadi kalau beli misalkan taruhlah 10.000 lah, sekarang masih sedikit lah, hitungannya masih sedikit.
0: Oke.
3: Okay. Terus kalau cabai.
0: Oh cabai, oke.
3: 100.000 sekilo.
0: Oh cabai 100.000 sekilo, cabai merah keriting, apa cabai rawit apa?
3: Cabai yang gede-gede sih.
0: Oh cabai merah keriting, oke.
3: Okay. Cabai yang kecil pun seperti itu sama.
0: Mm-hmm.
3: Terus minyak curah, karena saya suka membeli minyak curah ya.
0: Iya. Yeah.
3: Itu 24 sekilo.
0: Oh bukan liter ya, sekilo 24.
3: 24 ya, terus gula pasir 20.000.
0: Gula pasir 20.000.
3: Iya. Terus beras awal mulanya kalau di sini kan menjualnya per kilo ya, Bung. Hitungannya per kilo. Sekarang di tempat itunya Gilingan Arinya itu ada yang menjual 14, ada yang menjual 13.
0: Oke, okay. Tapi itu kalau itu kan bukannya stabil kalau itu harga segitu?
3: Enggak, belum.
0: Biasanya berapa?
3: Stabilnya kemarin-kemarin itu 10.000.
0: Oh 10.000, oke.
3: Kemarin-kemarin belum naik. Terus telur 30.000 kilo.
0: Oh, oke.
3: Okay. Terus makanya kan kayak gini Bung, kalau di wilayah saya kayak gini, lagi musimnya. Habis Lebaran, Idul Fitri, terus habis Idul Adha, itu kan kebanyakan kalau di saya itu orang-orang itu membuat rumah yang hajatan, membuat rumah kan harus ngasih beras sama barang bawaannya itu bangsa semacam
0: gula, iya.
3: Semacam
0: sembako lah, ya.
3: Iya sekarang berasnya aja udah segitu.
0: Belum, beras itu kan satu jualnya di sana tuh 1 kilo ya, bukan liter ya, 1 kilo.
3: 1 kilo kalau di saya, kalau di kota-kota itu liter sistemnya, kalau di saya kiloan.
0: Oh, beras berapa 1 kilo?
3: Di 1 kilo itu ada yang menjual 14, 13.
0: Oh ya, oke, okay, baik. Jadi sudah mulai berasa tuh kalau ada yang hajatan. Biasanya ngasih sembako gitu ya, berkurang ya gitu ya Pak Caswa ya.
3: Iya, biasanya kan ibarat okay. ibarat beras 10.000 kan sekilo kan berasanya aja udah 2 kilo misalkan, seperti itu ya. Misalkan itu bawahannya kan misalkan sembakonya itu 2 kilo. Berarti kan udah berapa ya?
0: Iya, iya. Oke, baik.
3: Iya, saya sih berharap ya. Karena tempe pun masih melambung.
0: Tempe, oke. Okay.
3: Itu 5.000, Bung, tempe, Bung.
0: Satu
3: biji.
0: Satu biji.
3: Bungkus yang rada medan, rada gede lah.
0: Oke.
3: Okay. Rada gede sedikit gitu. Biasanya kan enggak segitu, 3.000 aja.
0: 3.000. Ya, oke. Okay. Baik, Pak Joshua, terima kasih informasinya.
3: Terima kasih.
0: Ya. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Ya, itu mungkin tidak hanya di Brebes ya. Kalau untuk pengusaha pengrajin tahu tempe juga mengeluhkan itu juga beberapa diantaranya, dan direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya yang juga sudah mengetahui informasi soal nasib dari para pengrajin tahu tempe yang melonjak harga bahan bakunya impornya yaitu kedelai ya, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Purbaya berjanji akan mensinkronasi total antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah secepatnya. Pak Ismail di Pariaman, selamat dini hari.
4: Salam dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan. Kalau di tempatnya Pak Ismail gimana nih?
4: Inilah yang agak unik di tempat saya ini.
0: Stabil.
4: Tapi mungkin
0: uniknya kenapa? Stabil.
4: Hah?
0: Agak uniknya kenapa?
4: Iya begini, mungkin juga ini pengaruh dolar yang melonjak naik itu mungkin juga. Tapi ini terjadi kenaikan harga-harga di tempat saya ini sebelum ada pengumuman dolar naik ini.
0: Oh.
4: Nah, ini agak unik. Jadi 4 hari sebelum harga itu sebelum diumumkan bahwa mata uang dolar itu lebih tingginya sampai 18.000 itu per dolarnya, itu 4 hari sebelum itu teman saya toke itu pedagang beras
0: ya
4: udah mengumumkan beras yang 1 kilonya 15.000 udah naik jadi 16.000 per kilo.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, kalau masalah bawang, cabai itu ya sejak lebaran haji itu sampai sekarang tidak ada turun-turun yang tinggi.
0: Apa? Yang naik?
4: Tidak ada kenaikan gitu.
0: Oh, apa tuh? Cuman, apa tuh? Apa yang tidak ada kenaikan?
4: Tidak ada kenaikan dari lebaran haji naik sampai sekarang naik aja segitu aja tinggi gitu.
0: Apa? Yang tinggi apa? Mohon maaf
4: bawang,
0: tadi.
4: Bawang, cabai.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
4: Semua. Ya, demikian juga gula,
0: nah,
4: kopi,
0: iya.
4: Apalagi kopi ini sangat tinggi juga, kopi sekarang semakin melonjak ini.
0: Kopi?
4: Iya, kopi yang buat diseduh buat minuman
0: pagi itu. Enggak sasetan
4: kopi
0: nih.
4: Kopi pahit, kopi itu, kopi
0: enggak,
4: itu.
0: Ini kopi, kopi asli, produksi, kopi asli. Ya, atau produk kemasan pabrikan?
4: Bukan ya yang dibikin di
0: yang ada mereknya. Bukan yang merek kan, tapi bukan yang merek yang naik harganya.
4: Ya, tapi udah sebagian udah standar yang punya merek juga yang udah
0: itu juga naik kopi ya. Berapa sih kenaikannya kalau kopi naiknya?
4: Wah, sekarang bukan main harga kopi. Bisa dibilang yang biasanya kemasan yang biasa dijual 8.000 itu sekarang udah 28.000-an.
0: Oh iya.
4: Nah, yang dulunya sekitar 6 bulan yang lewat dibeli itu cuma 8.000, sekarang 28.000-an. Kemasannya yang sama itu.
0: Ini yang kopi bubuk murni kan, enggak pakai gula itu kan, yang dari yang ya, asli kopi Pariaman.
4: Kopi hitam istilahnya.
0: Iya. Itu koneknya drastis banget ya, Pak Ismail?
4: Bukan main. Jadi para pedagang kopi biasa itu kan, kopi tubruk di warung.
0: Iya, iya, iya. Ini
4: menjerit gitu. Menjeritnya udahlah pembeli nggak ada, harga bahan-bahannya akan diseduh juga naik melambung tinggi.
0: Oke.
4: Okay. Jadi nggak boleh dibilang nggak. Mati total ekonomi di masyarakat ini kayak gini.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail. Ya, informasinya.
4: Iya,
0: selamat ini hari. Ini Menarik juga. Tapi kalau dari yang di Brazil, kemarin saya baca beritanya untuk kopi. Brazil kan Brazil dan juga kopi dari Afrika, Ethiopia, apa ya, saya lupa. Itu ada kenaikan juga untuk kopi, tapi ini bukan karena gejolak politik dan pelemahan mata uang mereka, Brazil ya, ataupun di Afrika, Ethiopia ini. Tapi karena iklim El Nino yang gersang sekali sehingga produksinya itu menurun drastis. Menurun drastis. Kualitas bijinya juga hancur dan akhirnya supaya untuk balik modal, menutupi kosnya, mereka menjual agak lebih tinggi. Akhirnya menjadi ada kenaikan. Kalau untuk di negara penghasil kopi selain Indonesia, seperti Brasil dan beberapa negara lain, itu kalau itu. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu kenapa tuh. Apa karena juga musim juga ya, cuaca ya. Saya nggak tahu juga. Pak Pandu di Riau. Halo, Pak Pandu.
5: Ya. Halo, Mas Fajar. Ya.
0: Ya, silahkan Pak Pandu. Di mana? Kalau di Riau gimana tuh harganya? Harga kebutuhan pokok?
5: Kalau dengar-dengar orang istri ngomong, sebab naik katanya kan?
0: Naik. Apa?
5: Bawang naik.
0: Bawang naik.
5: Mm-hmm. Bawang, ya, cabai juga, beras. Itu
0: beras naik?
5: Iya, di biasa 180. Ya, 180 sekarang. Naik itu 10 kilo.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, biasa kan 17, 16, mm-hmm. gitu. Nah, ini di sini dalam diskusi ini, strategi pemerintah jaga stabilitas harga kan,
0: yeah.
5: Belum tahu nih, nggak disebutkan strategi apa kan?
0: Iya.
5: Yeah. Nah, kalau menurut saya itu, kalau apa namanya untuk stabilitas harga ini kan apa? Perbanyak aja demandnya kan, apa supply-nya kan?
0: Iya yeah, iya.
5: Yeah. Banyak yang dibutuhkan itu diperbanyak beras, ya kan?
0: Iya yeah, iya. Yeah.
5: Cabai dan lain-lain, ini nanti harga stabil sendiri dia.
0: Diperbanyak itu maksudnya dimasifkan tanamannya,
5: iya.
0: Petaninya gitu.
5: Produksinya beras.
0: Iya.
5: Diperbanyak produksinya.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kalau menurut saya itu apa namanya razia pasar itu percuma sih.
0: Kenapa?
5: Aja itu.
0: Kenapa tuh Pak Pandu?
5: Iya nanti datang petugas, ini berapa harganya? Ya harga standar diberinya, tapi begitu dia pergi bertugas
0: naik lagi harganya gitu.
5: Iya. Ya. Okay, jadi terus satu hal lagi adalah mata uang kita yang harus dinaikkan harganya.
0: Jadi harus lebih kuat uang. Lagi, jangan melemah lagi gitu ya.
5: Iya, kalau perlu satu rupiah itu kita makan satu keluarga bisa kan.
0: Amin, baik. Terima kasih Pak Pandu.
5: Oke.
0: Okay. Ya. Sebelum saya ke Bung Wisnu ya, di WhatsApp mungkin ditahan dulu ya. Untuk WhatsApp beberapa nanti dikumpulkan untuk di sesi yang kedua. Kita jelang dulu Warta Berita. Nanti kami buka lagi line telepon dan juga untuk informasi dari Anda ya. Sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, ekonomi secara global, karena ketegangan di Timur Tengah ataupun di Selat Hormuz, beberapa bahan baku memang mengalami kenaikan seperti biji plastik, lalu bahan baku serat dan kain ya, untuk tekstil, untuk kedelai, untuk pupuk, bahan baku pupuk, dan banyak lagi lah. Dan itu sangat terutama gandum, karena Indonesia ternyata juga membutuhkan gandum yang cukup besar seperti untuk pembuatan roti ataupun mie instan ataupun UMKM. Kalau ada perhatikan di kanan kiri Anda di jalan-jalan gitu ya, ada yang jualan gorengan ataupun dadar gulung ataupun cireng, cimol dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan tepung ternyata. Nah, ternyata bahan baku seperti gandum dan bahan baku tepung itu juga masih kita impor. Dampaknya itu sebenarnya masif juga untuk dirasakan di UMKM. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha, baik itu barang maupun jasa, baik itu produk makanan, minuman ataupun pakaian ataupun jasa ya, jasa apapun itu, bagaimana pendapatan Anda beberapa minggu terakhir ini, Anda juga bisa memberikan informasinya kepada Pro3 RRI selain untuk pantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah pemerintah sedang berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan masyarakat saat ini ya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum ada kepastian juga.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, walau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
3: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat ya, Pak?
3: Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
3: Oh, banyak juga. Okay. Biasa keluhannya kayak
1: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya.
3: Nah, itu aja. Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
3: UMKM, ya. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya, minta turun lah.
3: Minta turun, ya?
1: Harus turun, artinya, lah, ya.
3: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
4: Apalagi kita pedagang kecil ya.
3: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
3: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
4: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang udah naik.
1: Sayur.
4: Pokoknya semuanya pada naik.
3: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
4: Normal lagi. Ya. Apalagi kita pedagang kecil.
3: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
4: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejerit-jerit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita.
5: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan, di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan, diantaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP. Menggelontorkan beras SPHP agar semua akar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga. supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan head. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan topik perbincangan kami pagi hari ini, yaitu stabilitas harga pangan dan juga penyerapannya, kami akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI, Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, iya. Kalau ABMI atau ABMI melihat kelonjakan harga bawang merah saat ini, bahkan menyentuh harga Rp50.000 ke atas. Ini bagaimana, Pak?
2: Jadi mungkin pertama saya terima kasih dulu atas wawancaranya. Ya, terus kedua kami sampaikan begini ya. Itu kadang yang kita beritakan itu kan yang terjadi di tingkat konsumen, ya.
1: Ya.
2: Itu kan ada beberapa faktor. Padahal di petani ini barusan saya dapat laporan dari anak buah saya juga ini dari pasar Johar kebetulan.
1: Oke.
2: Harga ini udah mulai ada penurunan. Jadi kenaikan harga ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya Pak ya. Pertama faktor produktivitas dan profitabilitas kita itu sangat menurun di tahun 2026 ini. Jadi rata-rata dulu itu per hektar rata-rata itu 10 ton bisa produktivitas produksinya. Sekarang itu bisa menurun 35-65% penurunannya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, itu jadi mungkin kemungkinan ya dari sisi pasokan mungkin agak kurang.
1: Oke. Okay. Baik, tapi informasi yang Bapak terima tadi dari petani langsung Pak ya di Pasar Johar dari petani, sebenarnya dari petani itu harganya memang sudah tinggi atau bagaimana sih Pak?
2: Ya. Di tingkat petani masih biasa, Mas.
1: Masih biasa?
2: Iya, bahkan mengacu di peraturan Bappanas nomor 12 tahun 2024, itu diatur kalau di tingkat petani itu rogol kering itu harus Rp35.000. Ya.
1: Mm-hmm.
2: Sekarang di tingkat petani itu masih 30 itu. Berarti artinya belum terlampaui harga ya, acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bapak Anas.
1: Oke, masih di bawah 35.000. Oke, alurnya gimana sih Pak? Dari petani kemana sampai kepada pasar dan ke konsumen ini Pak?
2: Pasar, alurnya kalau biasa petani rata-rata, itu kan rata-rata belinya di tebas ya. Tebas, jadi tengkulak itu nebas di sawah, lalu mereka proses, dibawa ke pasar, ya kan, dari pasar nanti ke pengepul, pengepul nanti ke pedagang besar ke pedagang kecil, baru sampai konsumen.
1: Artinya ya. Dari petani sampai penebasan tadi itu harga masih normal ya Pak ya?
2: Masih normal, masih normal sebenarnya.
1: Ya, nah terjadi kenaikan harga ini di mananya nih Pak ya? Kalau bicara alurnya nih Pak?
2: Rata-rata di tingkat ini, berarti di tingkat pengepul.
1: Pengepul, sebelum ke, dari pengepul ke pedagang besarnya?
2: Iya.
1: Oke. Dari pengepul ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, barulah ke konsumen. Berarti tingkat kenaikan harganya itu ada di pengepul ini, Pak ya?
2: Ya pengepul, mulai pengepul lah ya, mulai pengepul, mulai pengepul, pedagang besar, lalu ke konsumen itu ya.
1: Iya.
2: Katanya
1: iya.
2: Gitu.
1: Iya. Kenapa itu, Pak ya? Biasanya terjadi di pengepul kenaikan harganya cukup tinggi sampai ke pedagang besar sampai ke konsumen ini, Pak?
2: Iya. Pertama gini ya. Ya sebenarnya saya itu sedang berusaha keras untuk bagaimana rantai pasokan ini bisa kita pangkas dari minimal 4 kita bisa pangkas, makanya saya juga mendirikan koperasi. Cuma memang petani nggak mau ribet ya, artinya dari panen sendiri repot sendiri gitu kan. Rata-rata jadi mereka itu melalui ya itu broker-broker segala macam. Nah. Itu yang ini, dan saya sangat berharap pemerintah sebenarnya kalau dulu skema yang saya bangun beserta Bulog itu dijalankan secara real, sebenarnya persoalan semacam ini tuh nggak ada. Bahkan ketika harga murah, petani pun tidak dirugikan, kan begitu ya?
1: Iya, karena diserap oleh.
2: Iya, ini mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar seperti ini tidak terulang. Artinya. Dulu itu skemanya udah bagus, jadi ada penyerapan di saat ada penyerapan oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, ya untuk bisa disimpan dulu. Karena bawang merah sebenarnya secara teknologi kan bisa disimpan 4 bulan.
1: Oke, harapannya dipotongnya di mana Pak? Alurnya itu, rantai pasoknya nih, dari petani kemana ini? Enaknya langsung, saran Bapak?
2: kalau saran saya, jadi kalau dari petani dikumpulkan kayak macam saya di macam di kelompok saya di koperasi, lalu dari koperasi itu langsung ke pedagang anu eceran gitu ya, langsung ke pedagang eceran. Jadi minimal itu ada dua mata rantai mata rantai penjualan itu bisa kita pangkat. Atau mungkin bisa ya, bisa kayak misalkan negara kita bisa hadir, misalkan Bulog itu bisa menyerap sekian, dan nanti misalkan di bulan-bulan tertentu di saat defisit produksi bisa dikeluarkan. Itu pun skema seperti itu sebenarnya sangat-sangat bisa.
1: Oke, baik. Artinya harapannya adalah dipangkas tadi alurnya ya, betul, sehingga dapat betul. Harganya tidak seperti sekarang, lebih terkendali ya, begitu ya.
2: Ya, okay, dengan baik. Halnya seperti ini, Bapak, itu kan tidak serta-merta kesejahteraan petani bisa terangkat ya.
1: Yeah.
2: Satu, karena memang produktivitas dan profitasnya menurun. Kedua juga, kadang yang nikmatin itu malah pedagang-pedagang besar, kan begitu.
1: Oke, baik. Tadi Bapak katakan tingkat produksi juga menurun ya, Pak ya, dari tahun 2025 sampai dengan 2026. Apakah itu faktornya cuaca atau ada faktor lain sehingga terjadi penurunan produktivitasnya nih, Pak?
2: Ya, berdasarkan pengamatan saya juga tanaman saya sendiri begitu ya. Itu memang terkait dengan cuaca. Ya, cuaca kan imbasnya nanti terhadap OPT kan, serangan OPT. Jadi ini faktor cuaca sangat berperan. Kemarin di ini baru beberapa hari ini cuaca terang bagus. Kemarin kan sekali hujan langsung panas, hujan panas sehingga ya. Tanaman-tanaman bawang itu memang rentan, begitu kira-kira.
1: Oke. Nah, dengan kondisi produktivitas yang rendah, tetapi harga tetap stabil di tingkat petani nih, Pak ya, saat ini. Ya. Tidak ada gejolak apapun juga di tingkat petani.
2: Iya, sebenarnya tidak ada. Ya cuma ada peningkatan kemarin-kemarin itu di petani 25, okay. 20 ada peningkatan.
1: Ya. Tapi kan petani tetap harus ada kos produksinya di situ, Pak, yang dikeluarkan petani. Pupuk, kemudian bibit. Nah, ini apakah tidak berpengaruh terhadap harga jual panen petani nantinya nih, Pak?
2: Ya, sangat-sangat berpengaruh. Apalagi dengan kondisi sekarang itu bibit saja benih di tingkat petani itu ya, petani membeli itu sudah mencapai angka mendekati 70 ribu per kilo.
1: Wow, benih?
2: Iya, benih.
1: Biasanya?
2: Iya, biasanya harga normal itu kan 45, Pak.
1: Hampir 100% loh, Pak, naiknya.
2: Iya, betul. Maka itu kadang berarti BEP kita ada peningkatan, kan? BEP kita sekarang di angka 18 ribu A. Ya, memang stabil sih. Dengan harga-harga di atas 25 menyentuh 30 ya. Itu 30 itu yang super per ya, yang super cross. Artinya petani belum bisa menikmati keuntungan karena tadi imbas dari profitas dan produktivitas tadi yang menurun.
1: Tapi lahannya tetap sama, tetap luas juga.
2: Iya.
1: Oke. Baik.
2: Dulu ketika petani itu per hektar bisa mendapatkan 10 ton ya kan? Kalau sekarang untuk mendapatkan 6 ton saja itu kan sangat sulit.
1: Susah, iya. Iya, susah. Jadi cuaca salah satu faktornya ya. Baik.
2: Iya, kenaikan harga ini tidak serta-merta.
1: Ya, baik.
2: Iya.
1: Kapan, Pak, diperkirakan wilayah sentra produksi bawang merah ini akan panen raya untuk dapat meredam harga yang signifikan naiknya saat ini, Pak?
2: Ini di Pasar Johar, berdasarkan pengamatan saya, kemarin malam sudah masuk bawang-bawang dari arah timur. Probolinggo sudah masuk, Bima sudah masuk, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, kemungkinan besar sebentar lagi Enrekan juga masuk.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang ini agak terkendala. Kemungkinan besar nanti biasanya itu di bulan Agustus, September itu mungkin. Kemungkinan besar itu kan berbeda juga panen raya. Tanaman berbunyinya kendatang ini juga ada kendala mengenai benih ini harganya lumayan. Ini dikhawatirkan kalau harga benih tetap seperti ini, berarti untuk pasokan Agustus September itu akan ada pengurangan pasokan karena harga benih tadi.
1: Baik, Pak Mat Soleh, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
2: Ya.
1: Sehat selalu, Pak. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI atau APMI, Ahmad Soleh.
0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawati. Bu Meta, ya. Baik Bu Meta, terkait dengan topik kita atau gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih Bu?
3: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, untuk terutama untuk kebutuhan upacara.
1: Oke, ya kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
3: Kalau untuk situasi di harga pangan, ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi.
1: Yeah.
3: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, Pak.
1: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa ini, Bu Meta?
3: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
1: Oke, jadi berapa? Dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
3: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
1: Iya.
3: Hari ini sudah di 45, Pak.
1: Itu di tingkat bawang pedagang, putih. Pak ya, Bu ya, sampai ke pembeli ya.
3: Jadi
1: bawang putih mengalami kenaikan 10.000 dari 32 menjadi 42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
3: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
1: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini, Bu?
3: Sebelumnya di 40, 45. Hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
1: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih, Bu ya, untuk bawang merah ya?
3: Iya.
1: Iya. Cabai rawit bagaimana, Bu Meta?
3: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000. Seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
1: Oke. Masih stabil 75.000 saat ini.
3: Iya.
1: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
3: Normalnya kemarin di 50, sempat 55, terus semakin merangkak.
1: Iya.
3: Akhirnya ketemu di angka 75.
1: 75 itu sudah bertahan ya beberapa hari ini ya?
3: Sudah bertahan ya.
1: Sudah bertahan.
3: Sudah
1: artinya
3: bertahan 2 hari ini.
1: 2 hari ini.
3: 3 hari yang lalu masih 70.000.
1: Oke. Okay. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini ya, Bu ya?
3: Iya.
1: Tapi pasokannya lancar ini, Bu. 3 komoditas
3: pasokan
1: itu.
3: Pasokan lancar.
1: Oke. Okay.
3: Lancar, Pak.
1: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di 3 komoditas itu?
3: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
1: Iya. Tapi tidak ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan tiga komoditas itu.
3: Masih stabil, Kak.
1: Oh, masih stabil ya.
3: Iya.
1: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana ya? Terutama SPHP dari Bulog gimana?
3: SPHP dari Bulog masih pedagang, masih continue mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
1: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di Pasar Kerenang, Bu?
3: Minyak kita ada.
1: Ada ya? Ya,
3: Pak.
1: HIT-nya berapa atau dijual berapa ini, Bu, minyak kita?
3: Minyak kita dijual 15.700, Pak.
1: 15.700 artinya masih masuk dalam HIT ya.
3: Masih ya, normal ya. Memang sudah ditentukan ya.
1: Iya, tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok.
3: Tidak pernah.
1: Sampai dengan saat ini, Bu, ya. Lancar ya. Oke. Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
3: Kami dari Perumda Pasar selaku pengelola pasar dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan KPID Denpasar.
1: Oke.
3: Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
1: Ya.
3: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
1: Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
3: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
1: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar Kerenang itu?
3: Tetap tinggi.
1: Masih tetap tinggi, ya.
3: Normal, ya.
1: Karena masih mereka datang ke pasar kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
3: Kebutuhan, ya.
1: Iya, artinya masih, begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya.
3: Masih normal.
1: Iya, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
3: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan. Agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
1: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Meta.
4: Catatan Peristiwa.
5: Mayor Jenderal Anumerta Donald Esak Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
6: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Pasalnya kenaikan harga membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Salah seorang pedagang bernama Mas Sorova, selaku pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, mengaku kenaikan harga bahan pokok yang sangat menyulitkan. Pasalnya dengan kenaikan tersebut, ia harus mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya. Bahkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual karena akan berpengaruh kepada pelanggan yang biasa membeli dagangannya. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, Musarofah.
8: Pedagang apa nih, Bu?
9: Ya.
8: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
10: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang
9: sayur.
10: Pokoknya pada naik.
8: Kayaknya harga normal lagi gitu ya, Bu?
10: Normal lagi. Apalagi kita pedagang.
8: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng ini?
10: Ya, harapan kita yang pedagang nasi ya. Ya, kembali normal lah. Ya, kita juga gimana ya? Gak ngirit-ngirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, gak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
7: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi tengah mengalami kenaikan. Adapun kenaikan sendiri berkisar antara 20% hingga 30%. Sedangkan bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain beras yang naik 20.000 hingga 30.000 per karung, serta disusul komoditas lain seperti tepung dari berbagai jenis yang naik harganya mencapai 3.000, dan juga bawang putih yang per kilonya naik dari 23.000 menjadi Rp32.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa.
9: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
11: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
12: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Ya, di sesi yang kedua ini silakan Anda bisa memberikan informasi juga sekaligus ya untuk Anda yang mempunyai usaha UMKM atau apapun itu, bagaimana penghasilan atau omset Anda ya beberapa hari terakhir ini. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau di Makassar ya, tanggal 6 itu kemarin saya ke Pasar Terong. Pasar tradisional itu saya bawang merah sudah tembus 57.
0: Bawang merah?
1: Iya, 55-57 dari harga awal 45-43.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang tembus 57-55, 1 kilo. Telur juga saya lihat tadi, satu rak itu isinya 30 butir.
0: Oh iya?
1: 47. Padahal biasanya itu 42-43.
0: Wah, kok banyak banget ya. Naik ya? Beberapa komoditas itu?
1: Iya. Kalau naik itu harga-harga jangan heran Bang, memang begitu. Iya, kalau naik nih.
0: Oke.
1: Kalau bawang putih saya lihat masih normal ya, sekitar 35 itu saya lihat juga.
0: Bawang putihnya masih normal, oke.
1: Okay. Iya. Kira-kira kalau sekarang ya, saya lihat di tanggal 6 hari Sabtu itu saya ke Pasar Terong itu.
0: Oke, okay. Berarti sudah beberapa hari ya, mungkin ya. Saja berbeda harganya ya.
1: Iya, sudah 5 hari ya. Kalau cabai itu ya, menurut penjual sayur keliling itu, kalau cabai naik semua. Mau cabai rawit, cabai keriting, apa naik semua kalau cabai. Sehingga penjual sayur pun juga pusing-pusing keliling, karena ya untungnya jadi berkurang. Saya tahu, saya kebetulan saya dijanjinya sama penjual sayur keliling. Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Lampung, Pak Leman. Halo Pak Leman.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak Leman.
2: Iya, apa tadi emang sama tadi?
0: Iya, ini soal harga kebutuhan pokok di daerah Lampung gimana, dan juga mungkin Anda Pak Leman punya usaha UMKM, warung atau apa pun itu, omsetnya gimana nih beberapa hari terakhir ini?
2: Oh gitu, ya betul Bang ya. Emang ya akibat apa namanya dolar naik ini, semua mengalami segala apa aspek gitu kan. Jadi semua kebutuhan itu pada naik semua itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya sebagai spesies sagu itu kan naik itu.
0: Sagu. Oh, ya. Gandum maksudnya?
2: Ya, gandum betul. Tadinya sekian, satu saknya itu mengalami kenaikan sampai 10 ribu gitu kan. Ataupun terigu, gandum, minyak makan, gula, dan sebagainya.
0: Oke.
2: Okay. Semua pada naik. Jadi, segi penjualan itu juga mengalami kelesuan itu. Pembeli itu kan sekiannya sepi.
0: Sepi, gitu. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Akibat penaikan ini, tadinya dia harganya satu kilonya hanya 1000 menjadi 12 gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi pembeli itu kan pada kaget gitu, kenapa gitu kan. Jadi mengurangi keuntungan penjualan gitu Bang.
0: Oh iya, jadi penjualannya menurun ya omsetnya ya.
2: Iya betul omsetnya itu, jadi
0: okay.
2: Ya semuanya itu serba salah lah. Beli salah, tidak juga salah gitu Bang.
0: Iya.
2: Jadi begitulah.
0: Okay.
2: Bisa kembali lagi ke semula gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Tinggi gitu, gitu saja. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet dulu. Bu Ria, halo.
3: Iya, Bang Fajar, selamat datang dini hari malam ini.
0: Iya.
3: Pasti besok hadir lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Iya.
3: Oke lah, Bang Wisnu, semua yang kembali lagi dinas ya, kopi pro 3 ini.
0: Iya, gimana nih kalau di Tebet?
3: Ya, Bang Fajar, memang kita terasa banget ya, Bang Fajar ya.
0: Apa tuh yang terasa tuh?
3: Minyak, aduh, seperti orang teman-teman tadi kan, minyak-minyak kayak barco gitu, ya, mahal, apalagi kan
0: minyak-minyak yang bukan minyak kita ya? Oh, minyak kita juga?
3: Minyak kita juga udah 22, Bang.
0: Oh, oke.
3: 15, itu cabai, daging,
0: beras,
3: singkong pun ikut bargain air.
0: Oh, yang singkong juga? Waduh.
3: Gitu Bang, ini singkong aja makan naik ya Bang, gitu makanan kita juga nih Bang. Gitu.
0: Waduh, tahu tempe naik juga jangan-jangan.
3: Iya, ya kan harusnya bagaimana ya Bang, ya itu angka-angka yang tidak bisa ya kita ini ya, seperti cabai Bang. Aduh, kalau ada cabai rasanya gimana ya Bang, gak pakai sambal ya Bang ya.
0: Iya.
3: Ini pokoknya semoga ini apa Bang, komentar kita ini apa namanya, global depresiasi ya nilai tukar rupiah ya, bang. Iya kan bisa ya, dan cuaca ekstrim memicu lah lonjakan inflasi apa luput ya, walaupun pemerintah telah melakukan banyak intervensi seperti operasi pasar atau SPHP katanya gitu. Tingginya fluktuasi harga ini mengindikasikan lah bahwa kebijakan jangka pendek saja tidak cukup, akar masalah seperti rantai distribusi katanya terlalu panjang, dan ramanya produksi petani lokal harus diatasi secara struktural. Begitu bang.
0: Oke, baik, sama-sama.
3: Semangat, salam sehat, salam.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Soleh.
4: Ini Bung Fajar, kalau di sini tuh yang merasakan naik itu semua pengusaha UMKM. Contohnya sekarang misalnya kayak beli nasi gorengnya, orang-orang itu nggak berani, memang nggak berani menaikkan harganya, cuma mengurangi porsinya itu dikurangin Bung Fajar.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya. Ya misalnya tadinya 15.000 harganya tetap, cuman porsinya dikurangi. Umpama timbangan ya, misalnya 1 kilo jadi 1 kilo dikurangi setengah, mungkin kayak gitu loh.
0: Oh.
4: Jadi ya misalnya tempe itu Rp6.000 per potong, itu masih tetap segitu, cuman diperkecil sekarang gitu. Iya, kalau saya tanya, lupa kenapa nggak dinaikkan aja harganya? Saya takut dampaknya ke konsumen, mas. Biasanya nanti kalau dibuat jangan tinggi-tinggi naikin Rp500 aja.
0: Nanti malah nggak beli gitu, mikir
4: ya,
0: lagi.
4: Dinaikkan Rp500 aja nanti bisa pindah ke yang lain. Karena di sini kalau kayak gitu sudah dicari yang lebih murah, iya, biasanya gitu.
0: Ah, nasi goreng ini gitu. Bahan bakunya jelas aja nasi ya, biasanya itu ada mie juga, nah itu mie juga dikabarkan mie instan juga agak naik harganya, karena gandum dan tepung
4: tapi kalau mie instan saya kira kayaknya enggak, kayaknya kalau yang mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang siap di itu ya, saya enggak berani nyebutkan produknya, karena ini apa itu namanya, dia sifatnya dibelinya langsung sama bungkusnya, dimasak sendiri di rumah gitu. Tapi kalau yang naik itu yang dirasakan itu yang bikin bumbu sendiri kayak cabai.
0: Benar.
4: Apa kayak gitu-gitu itu.
0: Bumbunya malah harus beli lagi ya di pasar ya.
4: Iya. Sekarang warung nasi rawon kalau di Jawa Timur itu kan kebanyakan nasi rawon.
0: Iya benar.
4: Dulu satu piring itu agak gimana ya, agak banyak isinya. Kalau sekarang diperkecil itunya. Tapi orang juga bilang, maaf ya mas, ini sekarang harganya semua naik, kita nggak berani naikkan harganya.
0: Oh iya iya.
4: Nggak apa-apa pun. Jadinya orang-orang di sini pembacar misalnya beli apa di warung, itu suka rela pembacar misalnya. Pembacar beli makanan apa, terus habis umpama 18.000, uangnya 20.000 umpamanya, itu kembaliannya nggak diambil loh ngajar.
0: Kok bisa?
4: Iya, kan dilihat kalau yang jualan itu sudah ibu-ibu, sudah tua.
0: Sekalian
4: gitu,
0: aja maksudnya sedekah juga ya, gitu.
4: Iya nggak diambil, kecuali kalau yang jualan masih
0: muda,
4: tergolong agak sedikit milenial misalnya, ya tetap diambil.
0: Oke, menarik. Oke, makasih Mas Soleh.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, silakan.
5: Ya, Horas yang pajak.
0: Horas, gimana tuh kalau di Gunung Sitoli?
5: Kalau di Gunung Sitoli, minyak kita itu sudah naik sekarang ke 20.500 saya beli di marketplace.
0: Oh, di online.
5: Enggak, di namanya Pelajar Market, Carter Market Pelajar lah itu.
0: Oke, itu bukan online ya, beli langsung ya. Itu naik tuh 20.000-an.
5: Iya, minyak kita itu baru di apa pasti tertulis 7.500.
0: Benar, ya itu HET, ya.
5: Oh. Katanya apa sudah naik? Enggak dijawab.
0: Nggak dijawab, maksud
5: Nggak dijawab. Kenapa kok?
0: Ya, ada yang langka nggak? Kayak misalnya gas LPG tabung gas 3 kg, minyak kita, telur, ayam, apapun itu, beras, itu nggak ada yang langka tapi ya? Ada semua stoknya, cuma harganya naik.
5: Nggak bahal apa, tomat lah, tomat.
0: Oh, sayur-sayuran.
5: Dari 10.000. Hah? Sempat juga 22.000 per kilo.
0: Tomat?
5: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Bawang
0: 40-an.
5: Iya, Pak, bawang merah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Pak Ojek ini sebagai petani apa nih? Usahanya ada usahanya, Pak? Apa profesinya, Pak? Pak Weko boleh tahu. Pak Ojek.
5: Siapa saya?
0: Iya.
5: Gitulah pelir apa? Serabutan.
0: Oh, serabutan. Tapi dengan kondisi ini gimana nih untuk omsetnya? Biasanya tuh ada perbedaan nggak bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun lalu dengan yang sekarang-sekarang ini untuk omset pendapatan Pak Ojek karena serabutan ini?
5: Ya, nggak normal lah.
0: Nggak normal ya?
5: Nggak normal. Tapi saya kira kalau polisi bertugas dengan baik, harga-harga minyak kita itu nggak apa itu.
0: Kenapa?
5: Baik.
0: Kenapa harus ada polisi? Emang ada permainan?
5: Nah, itu kan tugas polisi menjaga harga-harga yang resmi kan?
0: Oke, ya. Itu salah satu di antaranya Satgas Pangan. Ya, oke, okay, betul. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Ojek.
5: Oke. Okay.
0: Yo, selamat dini hari.
5: Ada yang saya tanya dulu, kenapa kok RR itu di Gus Koli lewat pukul 24 malam itu nggak bisa lagi kedengaran?
0: Selalu begitu. Sejak hari apa?
5: Iya.
0: Sejak kapan, Pak?
5: Apakah RR Gus Koli itu tidak merelai lagi? Nggak tahu saya.
0: Sejak kapan, Pak Ojek? Halo, Pak Ojek.
5: Ya.
0: Sejak kapan?
5: Udah sebulan lebih.
0: Oh, sebulan. Tapi biasanya sebulan yang lalu nyala ya, ada ya,
5: Pro 3 ya. Ya, kadang-kadang sampai pagi, tapi ini
0: Kayak mati.
5: Sampai hanya pukul 24.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Ojek, informasinya. Selamat dini hari. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, silakan, Pak Awe.
6: Selamat dini hari, Bung Bapak.
0: Selamat dini hari. Sidoarjo gimana nih?
6: Ya, sebelum ke situ saya juga mau ada keluhan yang sama soal RRI Pro 3 di Surabaya. Malah pemancarnya tidak on terus ini.
0: Oh, pagi, siang, sore, malam, dini sama aja? Nggak ada?
6: Sama saja, tidak. Padahal yang Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 5 semua on 24 jam. Ada, tidak sampai 24 jam. Ada yang...
0: Sudah berapa hari, Pak Awe?
6: Sudah lama, Bung.
0: Oh, sudah lama. Memang nggak ada. Terus kalau gitu, Pak Awe mendengarkan Pro 3 tuh pakai apa?
6: Ya, saya karena nggak suka pakai streaming ya, jadi jarang-jarang, Bung. Saya hanya dapat topik menarik.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Kalau gitu.
6: Di broadcast, wah ini menarik.
0: Oke, okay. Baik.
6: Karena sebenarnya putus-putus ini di sini.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Pak Awe.
6: Ya, untuk harga-harga ya, Bung Bajang. Hmm. Ini saya mirip dengan yang tadi Mas atau Bapak yang Jawa Timur juga yang
0: Pasuruan.
6: Iya, Pasuruan mungkin ya, rawon dikurangi, nasi goreng dikurangi itu ya. Kalau saya ya sama, nasi goreng sih saya lebih sering kalau malam beli nasi goreng.
0: Porsinya dikit, lebih dikit.
6: Ya kalau dikit betul
0: enggak
6: ya. Kelihatan berkurang iya
0: gitu. Oh iya
6: ini gitu loh mungkin ya. Belum misalkan full ini sekarang menjadi 3/4 lah berkurang
0: okay.
6: Banget porsinya. Harganya tetap 13.000.
0: oh, 13.000 di sana
6: pakai telur 13.000.
0: oke okay.
6: Nah kalau untuk bahan-bahan kebutuhan ini saya mau cerita. Karena saya tidak pernah membeli mungkin seperti ibu-ibu
0: emak-emak itu ya.
6: Yeah. Saya hanya belinya misalkan cabai 2.000 lah.
0: Nanti oh iya.
6: Yeah. Pasti itu yang dikurangi itu Bung Badan.
0: Oh iya. Yeah.
6: Betul, berkurangnya drastis kalau cabai.
0: Oh, jadi lebih sedikit ya biasanya itu.
6: Ya, biasanya saya dapat satu genggam.
0: Iya, yeah, ini nggak sampai. Iya.
6: Di plastik itu kelihatan banget. Yang agak parah ini yang sayur.
0: Oh, sayur.
6: Ya. Begini, kalau apa ikatannya jadi kecil-kecil. Jadi ikatan panjang dulu satu ikat gitu
0: yeah.
6: Dapat apa gitu ya.
0: Yeah.
6: Kelihatan yang banyak, ini sekarang berkurang, nyaris separuh. Harganya tetap.
0: Iya, itu sayur udah mulai terasa naik. Untuk yang kebutuhan yang lebih pokok seperti beras, minyak dan sebagainya itu enggak terlalu. Enggak ada naik, enggak ada kenaikan.
6: Soalnya saya kebetulan dapat kiriman dari
0: Jadi enggak tahu ya, enggak pernah beli ya. Oke.
6: Okay. Ya, kalau saya sekali-sekali pernah beli sih iseng di minimarket atau supermarket, harganya masih tetap itu, Bu.
0: Iya, tetap ya, alhamdulillah. Tapi minyak goreng enggak beli, Pak Awe?
6: Minyak goreng naik, Bu. Naik 1.000, 2.000.
0: Oh, 1.000, 2.000. Oke.
6: Bermerek gitu ya, Bu.
0: Soalnya bermerek, bukan minyak kita tapi ya.
6: Minyak kita di minimarket enggak ada.
0: Oh iya, benar juga. Enggak ada.
6: Minyak kan di minimarket.
0: Oke. Baik, baik. Jadi udah mulai terasa ya. Pak Awe nih, kalau boleh tahu nih ada usaha enggak apa UMKM atau apa gitu, profesi apa gitu. Saya ingin tahu soal omset ya.
6: Iya, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau saya bantu-bantu teman, iya.
0: Oh, omsetnya gimana selama beberapa minggu terakhir ini?
6: Ya, teman saya mengeluh harga-harga naik semua. Teman saya kan usaha kayak warkop itu, Bung Wajar.
0: Oh, pembelinya gimana? Masih tetap atau berkurang?
6: Iya, berkurang omsetnya karena pembelinya juga menurun, Bung.
0: Oke.
6: Okay. Pembelinya satu, pembelinya menurun. Harga-harga naik tipis-tipis lah ya. Tapi ada cerita, tapi naik dikit.
0: Oke. Iya. Baik, baik, baik. Makasih Pak ya. Kita harus jeda warta berita. Terima kasih ya. Ada Bung Wisnu. Bung Wisnu. Ya.
7: Ya. Ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk.
0: Iya, silakan.
7: Tadi banyak pendengar yang mengeluhkan banyak sekali yang naik ya harga-harganya nih.
0: Mm-hmm.
7: Tapi ini dari Bu Rina di Yogyakarta ini. Saya melihat pemerintah ini sering mengklaim stok pangan aman.
0: Mm-hmm.
7: Di lapangan harganya beberapa kebutuhan pokok ini masih naik turun. Yang perlu dievaluasi ini adalah distribusi dan pengawasannya. Rantai pasoknya itu sendiri.
0: Oke. Okay.
7: Sampai ada praktik penimbunan atau permainan harga yang membuat masyarakat itu bisa membeli pangan dengan harga yang lebih mahal.
0: Oh.
7: Lalu ada Pak Dedi di Balikpapan.
0: Iya. Yeah.
7: Ya, menurut saya ketergantungan terhadap impor ini masih menjadi tantangan besar ya.
0: Iya.
7: Kan nilai rupiah melemah.
0: Itu akan dampaknya luas tuh ya, bisa ya, terasa. Oke. Okay.
7: Atau terjadi gangguan perdagangan dunia, harga di dalam negeri ini
0: bergejolak.
7: Iya, langsung terdampak nih.
0: Okay. Dan
7: tentunya pemerintah perlu mempercepat program swasembada dan meningkatkan produktivitas pertanian agar ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Wisnu. Ya, selamat dini hari Bung Wisnu dan juga pendengar, terima kasih sudah berinteraksi. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
3: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Stoltmann dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
6: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi tajam pada bawang merah dan cabai rawit. Bahkan tadi pendengar kami di Makassar mengatakan bawang merah saat ini di harga atau di angka Rp57.000, sebelumnya dalam Rp42.000. Dan untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana kondisi di pasar secara nyata ataupun kondisi harga saat ini, kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andrian Lame Muhar,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kondisi umum para pedagang pasar tradisional di bawah naungan Inkopas dengan kondisi harga saat ini bagaimana, Pak?
2: Ya, selamat pagi semua para pendengar Pro 3 FM RRI yang berbahagia. Insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla.
1: Amin.
2: Ya, pedagang pasar yang di bawah Inkopas itu pasti yang memiliki koperasi pedagang pasar di dalamnya. Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat koperasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun, dan apabila omset mereka menurun, pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami lalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, okay, stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP tersalurkan ke koperasi pedagang pasar di setiap pasar yang ada kopasnya, ke koperasi pedagang pasar. Kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging subsidi. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya. Jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
1: Ya, selain tiga hal tadi, Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
2: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar. Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka, kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya, sehingga dengan pasokan sedikit itu mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harga terlalu tinggi kan. Nah, sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil sehingga bisa terjangkau oleh konsumen para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga, banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya, jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh bulog, kemudian langsung dikemas, tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur atau bahasa kita dioplos gitu kan, bukan pedagang pasar ingin mengoplos tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo kemudian kita oplos, tidak mungkin ya. Jadi itu kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu, Mas.
1: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen, Pak Adrian?
2: Yes, selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya, khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
1: Untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini, Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas seperti apa ini, Pak Adrian?

0: yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya. Dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya. Meningkat pasti konsumen pun juga mengencangkan ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengencangkan ikat pinggang pasti permintaan menurun. Tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami, sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah, itu yang kita harapkan, walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami, sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu,
1: okay.
0: Karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit. Itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik karena permintaan memang ada BG ini.
1: Ya, tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli, Pak. Untuk pantauan dari Inkopa sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
0: Kalau misal penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga kan fluktuatif naik turun sudah biasa ya. Itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengatur lah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi, itu karena mungkin pasarnya pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya. Pembelian ketiga sehingga pedagang itu berkurang, sehingga konsumen berdatang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagang berkurang. Ini faktornya sangat banyak kalau
1: konsumen. Artinya penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga nih, Pak ya?
0: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Andrian untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRA.
0: Ya.
1: Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
2: Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal, buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil, sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan. Kami sudah tersambung bersama dengan Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Said Iqbal.
4: Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3
2: ya.
4: FM di seluruh Indonesia.
2: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
4: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
2: Ya, ini menariknya Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
4: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara, bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung, jalur selatan, bisa lewat Cirebon, jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan? Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup ya. Siapa sih bohong dong.
2: Makin fatal nanti ya.
4: Tutup. Iya. Itu tentu kita tidak mau. Naik upah, perusahaan tetap jalan. Perusahaan untung, bagi dong mau buruh. Nah, kira-kira itu. Strategi ini udah lama kami jalankan. Nah, akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tentu semua pemirsa tahu KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014 pemilu, 2019 pemilu, ya. 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024 kami mendeklarasikan di Surabaya, memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo. Tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah. Bagi KSPI dan Partai Buruh tidak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh. Isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing. Itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Terjadilah dialog dengan Pak Sufmi Dasko beberapa kali, dan Pak Sufmi Dasko memfasilitasi, memang harus kata Pak Sufmi Dasko, karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Kalau presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu. Ya, kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah, pertanyaan, jalur buruh siapa? ada sahabat kita jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak akan berubah dalam perjuangan ini, karena strategi yang dari lama konsep lobby aksi tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut juga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat jejak rekamnya kan. Tapi kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
2: Kira-kira begitu. Yang jelas pokoknya dengan masuk ke Pak Said, masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya, intinya ya Pak
4: justru,
2: Said ya.
4: Justru menguatkan.
2: Menguatkan.
4: Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
2: Iya.
4: Ya kan partai pasti kekuasaan.
2: Iya.
4: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandinavia, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
2: Dinamika ya. Nah,
4: dinamika, dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Dan itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misal, bagi saya itu justru positif.
2: Masukan ya.
4: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan. Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
2: Pak Said ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan apa nih, mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
4: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian. Kalau saya nggak salah 2025 yang lalu. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar. Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusiin ART itu ya, apa agreement reciprocal trade dengan perdagangan Amerika, dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif. Saya bilang Bapak Presiden, kalau terjadi dampak PHK akibat ART reciprocal agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan, inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta langsung direvisi Permendag nomor 8 dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia perlu ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, dia, beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas. Demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran, kan. Demonstrasi kan tadi saya bilang, hanya cara. Hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya sudah keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan, boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh. Jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah, kan itu merugikan uang rakyat, kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya.
2: Yeah.
4: Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu, begitu kira-kira.
2: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
4: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Rawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang. Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon. Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, mulai berkembang Tuban. Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datengin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
2: Iya, bertahap lah ya.
4: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko memilih saya, mungkin ya. Saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya. 493 kabupaten kota saya punya. Dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itulah yang saya ingin bangun.
2: Sudah cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
4: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
2: Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
4: Nggak ada, karena kan nggak ada sambutan.
2: Nggak ada,
4: salaman,
2: ya.
4: Hari di lantai salaman.
2: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada...
4: Nggak ada. Ya. Oh ya, sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan. Maka namanya kan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenaga kerjaan doang. Tapi ditambah oleh beliau kan, dan kesejahteraan buruh. Itu menunjukkan, beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmap-nya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenaker-nya, wakil menterinya, dan ke Dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke Dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau wamenakernya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Sesuai perintah hak Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Ya, kira-kira begitu. Contoh saja.
2: Tapi kan tidak mudah ya, Pak Said. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu, Pak Said?
4: Hukum peradaban, tidak ada buruh itu semuanya sempurna. Karena pertarungan ini pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok bisa serikat buruh transportasi, kan paling kuat tuh.
2: Yeah.
4: Truk-truk itu di Amerika, Teamster namanya, kalau saya katakan namanya Teamster. Itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya, betul loh. Atau TGV di Perancis, serikat buruh kereta apinya. Begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi, agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasehat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian balik lagi ke Brazil. Oleh Lula diangkat penasehat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik, Kang. Good faith. Nah, tinggal sayangnya, apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, tidak pernah jadi. Gak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Perancis itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Perancis sosialis. Itu saja pengusahaannya tetap aja gak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan dengan dialog yang mereka sampaikan, tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misalnya di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis, misalnya yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, meninggalkan kepentingan dunia usaha.
2: Baik.
4: Kira-kira begitu.
2: Tanggapan dan harapannya ini dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini, bagaimana Pak Said, silakan.
4: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya, 24 jam. Sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan oleh RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut. Ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0, apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah tadi kan, bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang atau kita kenal dengan purchasing power. Termasuk yang ketiga tadi disebut social security, tadi kan ayah menyampaikan. Coba juga diperhatikan selain upah adalah bagaimana jaminan sosialnya, K3-nya, nah itu namanya social security. Ini udah tepat benar, memang di dalam konvensi ILO, International Labour Organization, yang diperjuangkan oleh kaum buruh di seluruh dunia, itu tiga hal. Job security, kepastian kerja, income security, kepastian upah, social security, jaminan sosial. Nah, saya ingin tadi kan menyinggung, mengusulkan, karena saya kan posisi penasehat ya, memberikan saran, apa gagasan, dan analisis kebijakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh Presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja. Nggak ada lagi itu job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100 ribu orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi, maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya, tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja, bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning. Jadi negara punya database. Ini pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker. Nah, kemudian perusahaan membuka PO box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, mekanisme itu harusnya dipindahkan ke digital. Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi PPX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi. Tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Dan kalau saya nggak salah sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras. Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9. Bagaimana bisa didapat 0,9? Tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan Presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada Presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi? Kan gak masuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok, buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang harus punya rumah. Nah, bagaimana mekanisme skema punya rumah? Nah disitulah mungkin saya akan memberikan analisis kebijakan termasuk gagasan-gagasan berkenaan dengan kalau orang sudah punya jaminan hari tua dijadikan DP untuk beli rumah. Nah, cicilannya adalah dari upah dia. Sebulan dipotong misalnya jangan terlalu tinggi, hanya 500 ribu atau 600 ribu saya ke cicilan motor gitu loh. Tapi cicilan motor rata-rata bisa. Nah, tapi ringan, kita bentuk, kita bentuk satu badan leasing seperti motor. Jadi bisa over kredit. Kan orang takut cicil rumah berhenti, nggak bisa oper kredit, uang mati. Nah, kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor, dia nggak takut. Kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, gue jual aja. Walaupun gue belum lunas, namanya oper kredit. Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu bagi saya tadi, kesejahteraan guru sebagaimana yang diinginkan Presiden dengan tidak memberatkan dunia usaha akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke Presiden.
2: Iya, nanti kira-kira juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini Pak dalam menyerap aspirasi ya. Teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
4: Iya, ya. Saya pikir iya betul. Ya. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada.
2: Ya.
4: Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
2: Iya baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal.
5: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
6: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hey, bersiaplah.
2: Saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul,
8: Mas.
2: Ya, Pak Timbul, ya. Gimana tanggapannya nih, Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan. Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini, Pak?
8: Ya, ini kan gelombang berikutnya sebelumnya Andi Gani, Staf Khusus Kapolri, Jumhur,
2: Menteri
8: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, Komisaris di anak perusahaan Pelindo, Ilhamsa, demikian juga Komisaris, Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak protes-protes gitu.
2: Yeah.
8: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168/2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan. Sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
2: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
8: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh. Tidak buka untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Yeah. Nah tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya.
2: Yeah.
8: Kalau melibatkan hanya-hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK. Misalnya terkait outsourcing itu dibatesin, nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45 putusan MK itu bersifat final dan mengikat kan. Yeah. Begitu.
2: Yeah.
8: Tidak diinterpretasikan lain. Nah jadi tarik menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi iya. Nah cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini. Baik. Yang memperlemah.
2: Yeah.
8: Gitu. Ya jadi kalau saya sih ya melihat begini ya. Kalau dari sisi ketenagakerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya itu Menteri Ketenagakerjaan.
2: Yeah.
8: Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional. Yang memang dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semuanya disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden, kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan nggak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional. Ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, kan semakin runyam iklim investasi.
2: Tapi
8: kita
2: tadi sebelumnya kita berbincang, ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan. Kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya Pak.
8: Iya, ya, justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya. Tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026. Betul.
2: Iya.
8: Di pasal 32E itu ngambang sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah itu aja fokus gitu. Yeah. Nah terperkuat juga pengawasan karena regulasi struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenaga kerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Nah, sebenarnya enggak begitu. Yeah. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
2: Baik, gitu. Nanti kita lihat ya karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses.
8: Terima kasih.
2: Ya, pendengar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
3: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
9: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara, ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobi juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobi Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobi Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan Pak GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro TV, ini kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik, pendengar Pro 3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting, pendengar Pro 3, dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama 3 narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapus Datin BNPB. Bapak Muhari, ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya

0: Juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat. Mas Indra.
1: Ya, Mbak Gia.
0: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS, dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun, PhD, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Bapak Teten, ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini, dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari, selaku Kapusdatin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026, dan wilayah mana saja, Pak, yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026, memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino? Masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate, atau El Nino strong. Dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderat. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian, dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla, meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat, perangkat, personil, dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi, di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Kenapa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbunan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbunan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Dan ada satu lagi, itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen. Kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau, termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten, kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
3: Ya, terima kasih tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya, beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan. Kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan angka keringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota, diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung. Ini kita lakukan intensitas, peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu SIPONGI, dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan, baik itu dari camat, lurah, kepala desa, agar melaksanakan piket 24 jam ya, 7 kali 24 jam melalui koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya, termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan, tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul tadi kata Pak Kapus bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur. Ya, penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha. Karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Di antaranya adalah dunia usaha. Misalnya di perusahaan A, biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri, demikian.
0: Ya, sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak, melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
3: Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap, misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu, karena ya jauh gitu ya, dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan sampah atau jauh ke lokasi malas. Dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilahan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah, sebagaimana mestinya, dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan, RT, RW, ya, kemudian desa dan kecamatan, ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada, itu lakukanlah pemilihan secara baik dan benar, karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri, misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya, kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar nih, atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan, ya mulai sekarang memang kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menyiapkan persediaan-persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya, misalnya contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya di 27 kabupaten kota kami, melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antaranya contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif WALHI, bagaimana kondisi lingkungan saat ini Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
1: Ya, baik, terima kasih Kak Gia. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu ya, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya, tetapi kondisi ini terus berulang dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa bulan ini, tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
0: Itu di gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
1: Iya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis gambut.
0: Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahannya, baik yang di dalam lokasi gambut atau yang di luar itu Mas?
1: Ya, di kebakaran di tahun 2015 itu kita menemukan dan melakukan pemantauan, setidaknya banyak sekali perusahaan yang berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Jika kita mau lihat sifat-sifat gambut ini, ya, gambut ini kan seperti kubah di dalamnya, dia menyimpan cadangan air yang begitu besar. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika gambut itu ketika dibuka dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata, itu masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026, itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah, kita mau bilang, monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak, dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat sampai sekarang gitu ya, pembelian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu ketika perusahaan terbakar dia harus melakukan pemulihan itu, tetapi temuan kita di lapangan perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi teman kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
0: Oke, okay, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutlah tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas supaya pencegahan karhutlah yang selama ini dilakukan itu seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
1: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini, ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebetulnya baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah gitu ya. Di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar luas karhutlah yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutlah ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Godzilla El Nino tadi kan. Nah tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutlah yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutlah ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutlah di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya. Pulihkan gambutnya misalnya, pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan-kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena gambut ini kan lahan yang rentang gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutlah yang ada. Ketika ada karhutlah mereka baru turun tuh untuk memadamkan. di kasus yang ada di Kalimantan Barat, itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan. Dia akan lari ke dalam dia. Dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut kata beliau. Dan itu dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran hutan kahurla yang ada gitu ya. Untuk pencegahannya.
0: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapus Datin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih, Pak. Lumayan nih ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB, Pak, untuk mampu membantu pencegahan karhutla?
4: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan, hotspot, hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan, dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya. Meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan. Tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu, kemudian perkiraan kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari setengah meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja. Seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu, yang berasal dari alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari Kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Jadi saya meng-highlight di situ, bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama.
0: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
4: BNPB itu kita punya slogan simple yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama.
0: Oke, itu saja Bapak Muhari.
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari. Selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
5: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Iya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita ya, budaya kita tidak melakukan pembakaran apa sekecil apapun juga gitu, yang bukan pada tempatnya gitu, kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan di manapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang persiapan yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
6: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam, alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem gambut yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan percepat gitu ya pengakuan terhadap daya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya. Bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan berturut-turut gitu ya, dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan mitigasi karhutla supaya tidak berulang ke depannya. Kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu disesuai dengan atau MP 57 2016 yang udah ada gitu ya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya. Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Muhari SSIMT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapus Datin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi karhutlah.
7: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun proses tersebut masih menunggu penetapan status kekeringan oleh pemerintah daerah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, pengajuan bantuan masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan sebagai syarat utama untuk mengajukan dukungan penanganan kepada pemerintah provinsi. Menurut Muhammad Hozin, setelah status kekeringan ditetapkan, BPBD akan segera mengusulkan bantuan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
2: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
1: Sementara itu, seorang warga Kecamatan Pengaringan, Abdul Garib, berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan apabila kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi selama musim kemarau.
3: Perlu minum, mandi, soalnya di sini itu masih kekeringan air. Nanti kalau, alhamdulillah kalau 3 hari 1 kali, alhamdulillah masyarakat di sini masih gembira.
1: Abdul Garib menambahkan bantuan air bersih sangat membantu warga ketika sumber air mulai berkurang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan provinsi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Harul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanaman tembakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang baru capai 50%. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujannya. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas. Satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh. Masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Ana Kusuma, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua

0: Stadium.
1: Gimana pendapatan Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara, 126,27 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Selanjutnya, sensor Tide Gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 meter pada pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 meter pada pukul 7 lebih 34 menit. Lalu Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 meter pada pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
2: Wawancara Pro 3.
4: Mbak Ana dan pemirsa RRI.
3: Pak Bayu, mungkin dapat dijelaskan kembali nih, apa yang menjadi dasar BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Jadi, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami oleh BMKG dinyatakan berakhir. Itu sekitar 3 jam lebih dari 38 menit. Jadi setelah kami melakukan pemantauan alat ukur permukaan laut, ya, tide gauge, alat pasang surut, BMKG melihat bahwa sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Jadi fluktuasi muka air laut sudah kembali normal dan tidak membahayakan. Kemudian yang sebelumnya ada gelombang tsunami yang menerjang atau melanda beberapa wilayah itu sudah terlihat penurunan daripada amplitudo muka laut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami ini.
3: Baik. Baik. Nah, Pak Bayu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Bayu ya.
4: Ya, baik.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
3: Nah, Pak Bayu, tsunami kan ini sudah berakhir begitu ya, pasca gempa 7,7 di Filipina itu. Apakah masih ada potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia ini, Pak Bayu?
4: Ya, sampai saat ini kami melakukan pengamatan dan analisis untuk gempa susulan atau aftershock sampai pukul 15 itu ada 60 gempa aftershock dengan range kekuatannya itu magnitude 3,6 hingga 6,7. Kemudian gempa ini juga ada satu yang dirasakan, dan kalau kita buat klasifikasi untuk magnitude di atas 5 ada 12 gempa. Nah, ini dimungkinkan akan ada gempa-gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Dan gempa tersebut bisa dimungkinkan di atas magnitude 5, bahkan mungkin nanti ada yang dirasakan meskipun gempanya berada di wilayah Filipina. Begitu, Mbak Ana.
3: Baik. Itu kenapa, Pak? Gempanya ini dapat sampai dirasakan hingga wilayah Indonesia Timur. Apa penyebabnya ini, Pak?
4: Ya, pertama itu gempanya cukup besar, magnitude di atas 7 ya, atau tepatnya magnitude 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau berada di wilayah daratan, itu

0: akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia, jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina, seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya, dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya, jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
1: Baik. Nah Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini Pak Bayu?
0: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alasan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunaminya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini apa namanya itu kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
0: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya, kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7. Seperti sebelumnya tanggal 2 bulan April ya, tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara berbatasan dengan Sulawesi Utara magnitude 7,6, itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap melakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
1: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunaminya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
0: Ya, betul Mbak Hana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana akurasinya? Ya, jadi kalau kita sudah, tadi kami sudah keluarkan dalam waktu kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami, jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunaminya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk dia ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter. Kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunaminya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
1: Baik. Pak Bayu, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
0: Ya, untuk masyarakat pesisir, mohon tidak panik karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut ya, tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian bila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur gitu ya, yang mungkin di sekitar kepulauan Talaut gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu ya akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis, pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batu yang jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami, itu diikuti oleh isu-isu hoax ya yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu, kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda gitu ya. Itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya, bahkan di negara maju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
1: Baik, Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya, dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Bayu,
0: terima kasih.
1: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
2: Wawancara Pro 3.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pagi tadi. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman. Pengakhiran tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen lanjutan di wilayah terdampak. Lalu mengapa gempa yang terjadi di Filipina bisa memicu peringatan tsunami hingga ke wilayah Indonesia dan faktor apa yang bisa menentukan suatu gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo.
2: Wawancara Pro 3.
5: Sehat-sehat selalu ya.
4: Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo. Cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
5: Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya, kan suatu kepulauan yang berurutan demikian sampai ke Jepang, sebetulnya sampai ke sana. Nah, daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumbuk ke arah barat. Dan itu bertemu di daerah Filipina, di daerah Sulawesi, di daerah Jepang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu adalah rawan gempa tadi.
4: Jadi bicara itu soal posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya Pak Amin, terjadinya ya, lempengan gempa.
5: Iya, iya.
4: Oke, okay. BMKG kan sempat memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami, bahkan yang tertinggi ada di Talengan Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
5: Nah, kemudian kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut, ya, skalanya lebih dari 7, kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal, maka itu selalu diumumkan sebagai akan berpotensi tsunami.

0: Jadi nanti tanda-tanda tsunami, makanya itu tadi literasi seperti yang dilakukan dengan radio ini sangat penting. Jadi untuk memberi pengetahuan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi atau latihan segala macam. Jadi misalnya Jepang tadi, karena dia sama seperti di Indonesia, dia dekat dengan tumbukan lempeng juga. Nah, dia selalu melatih masyarakatnya dari yang mulai dari TK sampai dilatih tiap bulan. Ada yang tiap setengah tahun, nah seperti itu. Jadi bagaimana cara evakuasi?
1: Termasuk jadi, masyarakat pesisir ya, Pak Amin ya. Ini perlu juga untuk bagaimana mengedukasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak Amin.
0: Iya, betul. Jadi karena di pesisir itu kalau di pantai yang Jawa atau Bali itu kadang-kadang sudah ada kayak tembok apa namanya itu kayak bukit kapur seperti itu. Nah, itu mestinya harus ditulis juga ini daerah bisa untuk evakuasi tsunami. Jadi kalau di daerah pantai yang banyak pengunjungnya, misalnya di kan di gunung itu kan sekarang pengunjungnya wah banyak sekali.
1: Iya.
0: Jadi kalau mereka harus diberitahu ini kalau misalnya terjadi tsunami tandanya tadi surut, ya larinya ya ke bukit yang paling dekat itu. Jadi memang mestinya harus ada petunjuk itu. Saya nggak tahu ada petunjuknya apa nggak, semoga ada sih.
1: Kalau saya temui di beberapa selatan Jawa, saya pernah ke sana memang ada sih Pak. Jadi ada semacam rambu untuk bagaimana masyarakat bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada di sekitar selatan Jawa ya. Kalau di wilayah lainnya saya belum tahu, tapi semoga ada. Dan juga pemerintah concern terhadap ini. Tapi mungkin terakhir Pak, pesannya untuk masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi-informasi terkait dengan kebencanaan. Dan juga apakah menurut Anda BMKG sudah cukup baik untuk menginformasikan hal ini?
0: Sudah mulai membaik, tapi memang karena masyarakatnya itu kayaknya masih masih banyak perlu belajar lah.
1: Ya, literasi kembali ya.
0: Literasi tadi ya. Jadi kita memang sangat berharap dari media-media juga selalu menyuarakan. Walaupun tidak ada gempa, mestinya begitu, jangan menunggu ada gempa.
1: Jadi, tetap harus ya.
0: Iya terus, jadi kan mereka kan menjadi aware, menjadi bagian habit,
1: jadi terlatih.
0: Terlatih menjadi refleks dari dia. Orang-orang Jepang kenapa dia bisa selamat lebih banyak daripada tsunami di Indonesia itu kan korbannya sampai 200.000, kalau di sana kan 15.000. Kenapa? Nah, kan edukasi. Jadi kira-kira begitu.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Amin atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan Indonesia tetap baik-baik saja ya. Tidak masyarakatnya lebih terliterasi untuk menghadapi segala bencana yang ada. Terima kasih. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Amin Widodo.
2: Wawancara Pro 3.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja, tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia dan ibunya, Siti Hajar, ditinggalkan di padang pasir yang tandus atas perintah Allah. Tanpa air dan makanan, Siti Hajar tetap berikhtiar dan bertawakal. Dari situlah Allah memunculkan air zam-zam, bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Ujian terbesar Nabi Ismail alaihissalam datang saat ia sudah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Perintah itu sangat berat, tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak memberontak. Dengan hati yang tenang, ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bukti bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Ya di Pro 2 teman terbaik, kamu teman Pro 2. Selamat pagi ya buat kamu yang baru bergabung. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 6:38 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin buat kamu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah atau berangkat kerja ya, aku ucapkan jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah teman Pro 2, penggunaan buah dan sayur lokal untuk MBG ya di Kabupaten Natuna sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal ya. Pasokan dari petani lokal seringkali tidak mencukupi dan harga produk belum selalu sesuai dengan permintaan MBG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, menjelaskan bahwa meski belum optimal, pemanfaatan produk lokal tetap akan berjalan. Hal ini, teman Pro 2, penting untuk mendukung pasokan bahan pangan dan menjaga kesinambungan ekonomi lokal. Nah, beberapa produk lokal mulai menunjukkan tren positif dan digunakan dalam MBG menurut Wan Syazali. Semangka menjadi buah yang paling diminati saat ini, kemudian diikuti oleh melon karena pasokan lebih stabil dan harganya pun sesuai kebutuhan. Wan Syazali menambahkan peningkatan penggunaan produk lokal diharapkan bisa memperkuat kerjasama antara petani dan mitra MBG. Dengan begitu pasokan pangan terjaga sekaligus mendorong perekonomian lokal. Nah teman Pro 2, itu tadi informasi terkait penggunaan produk buah lokal ya untuk MBG, makan bergizi gratis. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.